Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya Yuni Sara Temen Pro 2 dengan singlenya Tanda-Tanda pukul 8 lebih 9 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan Ansale untuk pagi hari ini. Kita masih ngerayain yang namanya Hari Statistik Nasional Temen Pro 2. Kalau ngomongin soal data nih ya, kalau kamu mahasiswa tingkat akhir, ya lagi ngerjain skripsi. Atau juga siswa SMA kelas 12 yang lagi pada bingung mau kuliah di mana. Ini kabar buat kamu. BPS Maluku Tenggara itu ngadain program dari Ghost to Campus dan juga Ghost to School. Mudah-mudahan ini diikutin sama BPS yang lainnya juga di setiap wilayah, apalagi untuk Gorontalo. Seperti memperkenalkan Politeknik Statistik STIS. Ya. Terus juga ngebantu mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dengan teknik analisis statistik. Jadi statistik itu bukan cuman buat para ahli aja, para pakar gitu ya. Kamu juga bisa jadi bagian dari generasi yang melek data gitu kan. Jadi kepala BPS Maluku Tenggara aja itu Mary bilang kalau data statistik hadir bukan hanya untuk angka semata doang ya. Jadi melainkan untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau misalnya kamu tertarik dengan data, analisis dan juga ingin berkontribusi untuk pembangunan bangsa, jalur statistik bisa jadi pilihan karir yang keren teman Pro 2. Jadi mau milih yang mana? Mau belajar yang tentang data, analis, dan ingin berkontribusi untuk pembangunan bangsa? Boleh. Belajarlah yang namanya statistik, oke? Okay?

0: Tahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri? Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Kore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

dari albumnya Swimming in Jeans, teman pro dua Jack Gray hadir dengan single terbarunya Blind Loving. And last but not least, teman pro dua single terbaru dari Dave Cameron, When in Rome, sudah ada di pro dua dari Gorontalo. Lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di-blur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Dan di sini yang temenin kamu, kita langsung aja bacain teman berdua yang sudah pada komen-komen di pagi hari ini ya. Mana tadi? Bentar dulu, Sabarudin ya. Selamat pagi buat teman-teman yang udah pada komen, seberapa penting data yang akurat untuk pembangunan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Selamat pagi buat yang sudah pada jawab sangat penting, itu ada Ken, ada juga In Blue One ya. Terus juga yang ngejawab cukup penting sih, tapi masih bisa diakalin, katanya ada Novi Nuni Patricia ya. Selamat pagi juga buat Mila Dilar, katanya nggak tahu, belum kepikiran, pengen pulang aja, gitu kan? Ya udah deh, teman berdua langsung yang udah pada komen juga di pagi hari ini Likio 23 yang sudah aku tanya ini teman berdua, kalau misalnya kamu jadi pembuat kebijakan, data apa yang paling pengen kamu kumpulin buat bikin Indonesia lebih baik lagi? Selamat pagi buat Likio 23, katanya kepentingan publik. Izin request lagunya Tasumu Daun Pimpa dari Cegil. Atau Cegil dari Nabila Takia. Terima kasih. Next lagi ada In Blue One, katanya data sekolah aja dengan kondisinya. Request Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Dan Okupovs itu cuma request saja, jadi gak bisa aku bacain, oke? Okay? Thank you buat teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan bisa dibilang dari semua cerita yang udah ada tadi, ada satu pelajaran penting nih, statistik itu bukan cuma angka, tapi cerminan kehidupan kita. Data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran, pembangunan merata, kebijakan adil. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Yaitu yang pertama, melek data dulu. Jangan cuma percaya kata orang, cek datanya aja. Terus dua, jadi agen data. Ya, kalau kamu kuliah, pelajari statistik dan juga analisis. Yang ketiga, dukung program BPS. Ikut seminar, workshop, dan juga ghost to campus ya. Terus yang keempat, sebarkan kesadaran bahwa data yang akurat adalah fondasi Indonesia maju. Statistik bukan cuma urusan pemerintah. Statistik juga, ini adalah bahasa yang menggambarkan kehidupan kita. Dengan data yang baik, kita bisa memastikan Indonesia nggak cuma tumbuh, tapi tumbuh dengan adil dan juga merata. Jadi, melek data mulai dari sekarang. Salam dari aku, dan selamat Hari Statistik Nasional. I ain't tryna.

tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: sama ada lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Teman berdua Nabila Takia dengan Tak Semudah Mempimpa sudah ngebawa kita ke jam 9.09 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasanya di jam 9 ke jam 10 kita punya Yungopi buat kamu semuanya. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal budaya dan juga pariwisata. Ada beberapa kuliner juga yang bakal aku bocorin buat kamu teman berdua dan juga tempat-tempat wisata lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di sini di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar dari perubahan selera konsumen yang bisa dibilang dinamis ya. Itu sekarang jadi pendorong utama juga sih, hadirnya berbagai inovasi dalam industri kuliner. Para pelaku usaha juga menitikberatkan kreativitas serta adaptasi strategis demi memenuhi kebutuhan pasar yang kayaknya terus berkembang. Mulai dari tren makanan sehat sampai dengan kemasan unik. Dan penyesuaian menu juga, peningkatan kualitas bahan, serta optimalisasi layanan digital itu jadi kunci penting ya, biar bisnis kuliner ini bisa bertahan dan juga berkembang di tengah persaingan sengit. Jadi dengan memahami keinginan pelanggan secara tepat, kreatif, dan juga proaktif, usaha kuliner lokal itu mampu menciptakan daya tarik baru yang memikat hati masyarakat. Nah, tren inovasi ini juga jelas bikin dunia kuliner tanah air itu makin berwarna dan juga menarik untuk dicoba ya. Kita dukung terus kreativitas pelaku kuliner lokal biar usahanya makin maju, berkembang pesat dan juga tampil menyala di pasar nikmat kuliner.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Jaga Malam di Pradua Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Bener.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya, betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga Malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Kamu dengerin lagunya Yellow Card featuring Avril Lavigne, You Brought Me To, teman produa from the album Better Days. Pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah, teman produa, kabar terbaru dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Itu memberikan impact yang cukup terasa juga sih terhadap sektor pariwisata di daerah Yogyakarta ya. Jadi sekitar 40% sektor wisata di sana itu dilaporin terdampak akibat dilakukannya penyesuaian agenda dan juga jadwal perjalanan para wisatawan demi keselamatan bersama. Nah, pihak pemerintah juga, pemerintah daerah di sana itu bersama dinas pariwisata terus berkoordinasi dengan badan terkait untuk memastikan situasi keamanan serta memantau perkembangan aktivitas erupsi secara real time. Jadi aparat dan juga pengelola destinasi juga mengimbau masyarakat serta turis untuk tetap tenang, waspada, dan juga selalu ngikutin arahan resmi di lapangan. Dan langkah tanggap darurat dan juga monitoring ketat ini juga dilakukan untuk memastikan keselamatan para pengunjung tetap terjaga utama ya. Jadi kita dukung aja ya bareng-bareng ya teman produa, dan juga berdoa biar kondisi segera pulih sehingga pariwisata Jogja bisa kembali maju dan juga tampil menyala lagi seperti sedia kala teman produa ya. Pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah, time is up untuk bersama kita pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Produa bareng Naan. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Produa FM lainnya yang bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore untuk Day Part 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Produa Riri Gorontalo. Teman terbaik kamu, Aan pamit. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Teman Pro 2, informasi pertama ada tim Dayung Indonesia yang menghadapi hari penentuan Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempatkan wakil pada 6 final A utama. Pertandingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang, Kamis 24 September 2026. 6 nomor mencakup double putra, pair putra, single putri, lightweight double putra, quadruple putra, serta four putra di Indonesia. Putra Indonesia, sementara itu women's four dan women's pair akan bertanding melalui final B pada agenda perlombaan hari yang sama. Selanjutnya teman Pro 2 ada atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap mencatatkan rekor nasional baru di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia finish di posisi ke-7 nomor half marathon race world putra Rabu 23 September 2026. Hendro membukukan waktu 1 jam 36 menit 49 detik di Aichi Nagoya Race Walking Course. Catatan itu juga memperbaiki rekornas sebelumnya 1 jam 37 menit 47 detik yang ia torehkan di All Japan Takahata Walking Race 2025. Karateka Indonesia Cok Istri Agung Sanistiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan medali perunggu. Ia turun di nomor kumite 55 kg putri pada Selasa 22 September 2026 di Toyohashi City General Gymnasium Jepang. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman PA2. Kita ketemu lagi barengan Cindy Anako untuk edisi Sabtu ya, 26 September 2026. Dan Cindy Anako bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 3 sore.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Lagi ada pembuatan video klip nih di depan. Ada pembuatan video klip dadakan Zai. Dan teman berdua, untuk kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo, baik itu di streaming kita RR Digital, frekuensi 94 FM, silakan aja kamu merapat di IG-nya Pro 2 di @pro_gorontalo untuk request lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini. Lagu yang beda tentunya teman Pro 2 ya, biar kamu juga makin semangat untuk menjalani atau melewati hari Sabtu ya, kamu lagi pada libur ini, atau mungkin ya kamu bukannya libur tapi kerja sama kayak aku. Tetap semangat guys. Jadi kamu bisa gabung aja di IG ataupun di line telepon kita di 08 12 15 1924 ataupun di WhatsApp 08 11 43 000 000.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Barusan ada lagu dari mana nih? Bingung banget aku ngelihatnya. Oh, udah hilang, yes. Bentar. Niel Horan ya dengan Taste So Good, dan aku lanjut untuk bacain requestan kamu di WhatsApp aja dulu ya. Ini dari Mutia Balam. Dia bilang mau lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Terus juga ada Hai Kakak Happy Weekend. Aku Minace dari Sulawesi. Mau request lagu Sumpah Mati by Chilina Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Yes. Satu lagi nih teman PA2, ini dari Lala. Lala mau ditemenin sama lagunya Fagetos dengan Saat Kau Pergi.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut untuk bacain requestan di IG Pro 2. Selamat pagi buat Wina, dia mau lagunya Ariana Grande featuring Nicki Minaj yang Side to Side. Terus juga ini ada yang request lagunya Kenry Semesta, mana tadi? Ken FM underscore teman Pro 2. Dan satu lagi Vita Abdullah 05 mau lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

sama Indot Blue 1. Terus juga teman P2 ada yang mau lagunya Pice Kota dengan sedikit lebih lama. Itu di request sama Eslinda 217212. Dan next lagi ada Farisa Naura mau lagu dari Nabila Tekia dengan Tak Semudah Hompimpa.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94.4 Prodway FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodway. Kita lanjut lagi untuk bacaan requestan by WhatsApp dulu. Selamat siang untuk kami yang mau request lagunya Tate McRae dengan Sport Car. And then juga ada dari Ramna, aku mau lagunya Luku featuring Feby Putri dengan Nowhere. And satu lagi teman Prodway, ada Dara Yu, aku mau diputerin lagunya Hearts yang Some Kind of Heaven.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

kamu teman berdua, aku sudah sampai di sini untuk request time. Jadi terima kasih untuk kamu yang udah ikutan. Dan yang gak sempat ikutan, mungkin bisa dicoba lagi besok ya.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Tuhan, tolonglah kami.
1: Kami.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masa dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, dan lihatlah

0: Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuman bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik. Lenium featuring Skylar Grey dengan From the Ashes, dan lagu yang dirilis tahun 2022 ini udah nemenin kamu di jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini teman terbaik ada OJK yang mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Literasi digital itu diperlukan buat mengenali risiko penipuan, terus juga transaksi ilegal, sama keamanan data pribadi. OJK barengan Kemendikdasmen ya, itu sudah menyediakan bahan ajar literasi finansial melalui rumah pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Model Da Vinci berhasil untuk berpada dua melewati 6 kali uji panas sampai dengan 465 derajat Celcius, di mana lebih dari 100 sensor itu memantau ketahanan instrumen selama simulasi penurunan ke permukaan Venus. Da Vinci ini disiapkan untuk mengungkap komposisi atmosfer dan juga sejarah Venus yang berbeda dari Bumi.

0: Hai Defy.
1: Devi, bukan Defy. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Defy. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Defy, Defy.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman. Di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Oke, dia terus? Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus dia biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

92,4 Prado FM Kurantala, tahun terbaik kamu tahun kedua ada lagu dari Flanela dengan Bila Engkau tahun kedua. Selamat siang dulu buat tahun kedua yang lagi pantengin Prado FM Kurantala. Mau itu di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Untuk tahun kedua yang pengen dengerin kita enggak hanya di frekuensi, bisa kamu download aja aplikasi RRI Digital di streaming maupun di App Store.

0: gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak kok. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet ih, udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.

2 Indonesia dan Rusia ini menjejaki kerjasama strategis di bidang teknologi satelit dan kecerdasan buatan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Penjajakan kerjasama ini tujuannya untuk tahun kedua memperkuat transformasi dan tentunya ini lebih ke transformasi digital yang memperluas akses digital di seluruh wilayah Indonesia. Dan tahun kedua pertemuan penjajakan kerjasama ini sudah dilaksanakan di tanggal 23 September 2026 tepatnya di kantor Kemkom Digi Jakarta dalam bentuk courtesy call dengan administrasi Presiden Federasi Rusia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado Little Mix dengan Love Sweet Sweet Love ya. Dan Sekjen FIFA Matthias Grafström ini menyebut semangat besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola jadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Grafström ini teman Prado menilai kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia termasuk kerjasama infrastruktur dan juga sumber daya manusia itu jadi perangkat penting untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Grafström ini mengapresiasi kerja Erick Thohir barengan PSSI yang bisa mempersiapkan FIFA ASEAN Cup dalam waktu singkat dengan dukungan pemerintah Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Luku.
1: George Russell menyebut lap terakhirnya sebagai lap sempurna untuk merebut pole position di GP Azerbaijan tahun 2022. Russell itu ngalahin Charles Leclerc dengan selisih 0,837 detik di Q3. Russell juga tetap mewaspadai potensi insiden di Baku saat memulai balapan dari posisi terdepan tahun 2022. Terus juga kualifikasi ini berlangsung penuh insiden ya, dengan beberapa pembalap itu mengalami penguncian roda dan melebar ke area runoff. Situasi ini juga memunculkan bendera kuning yang ikut mempengaruhi beberapa putaran pembalap lain tahun 2022. Dan tahun 2022 Russell ini berhasil melewati berbagai gangguan. Sekarang juga dia bersiap menghadapi balapan dan dia juga sadar karakter sirkuit kota Baku itu tetap memungkinkan terjadinya berbagai insiden.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Untuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disebutkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2. Kai Havertz menjadi pemain pertama yang absen dari sisa pertandingan Nation League karena mengalami cedera otot paha kiri belakang. Pemain Arsenal ini ditarik keluar di menit ke-30, teman per 2, saat laga melawan Belanda di tanggal 25 September 2026 kemarin. Setelah merasakan sakit, Dan Havertz ini sudah mencetak 2 gol dari 5 pertandingan di awal musim Liga Premier sebelum mengalami cedera ini.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Indonesia Top 20.
4: Glenu 4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 2 siang. Dan teman Pro 2, sekarang kita udah di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Kali ini teman Pro 2 atau minggu ini ada satu lagu yang keluar, yaitu lagunya Barasena Bestandi dengan Jalan Tengah. Dan kita move teman Pro 2 untuk posisi 20, masih sama dengan minggu kemarin. Ini ditempatin sama Celina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: pertama dari Pince Kota ini lagu tentang rasa rindu yang dalam kepada seorang dan keinginan untuk menikmati kebersamaan sedikit lebih lama, terutama ketika jarak, dan ini tuh membuat pertemuan jadi gak mudah, teman berdua. Lagunya juga resmi dirilis di 18 September 2026. Terus juga ditulis sama Pice barengan Happy Andromeda dan Krisna Trias dengan nuansa pop yang dibalut sentuhan musik timur yang hangat. Menariknya, teman berdua, lagu ini langsung mencuri perhatian dan sempat mendukung di peringkat, menduduki peringkat 1 musik trending YouTube. Dan intinya sih sedikit lebih lama ini cocok ya buat kamu yang lagi kangen seseorang, tapi jangan kelamaan kangennya, teman berdua. Nanti yang lama bukan ketemu dia tapi status jomblo. Dan lagunya ini nangkring di posisi 19 sekaligus new entry kita di Prodo FM Gorontalo, dan kita pindah di posisi 18 ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan God.
1: Indonesia Top 20.

Hujan, ini lagunya Gita Menangkring di posisi 17. Dan lagunya ini teman P2 cukup menarik ya pencapaiannya, karena album Berusaha di Bawah Hujan ini dapetin 6 nominasi AMI Awards 2026. Sekaligus menunjukkan perkembangan terbaru Gita sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Dan lagunya ini ngajarin kita kalau cinta itu kadang bukan soal cuaca cerah teman P2, tapi tetap bertahan meski hujan turun. Cuma jangan lupa bawa payung, nanti yang romantis malah masuk angin.

0: Dua Anak Tangga lagunya Batas Senja dengan Semoga lagu ini jadi kenyataan.
1: Indonesia Top 20 16.

15 naik satu anak tangga minggu kemarin di posisi 16 tahun kedua. Dan tahun kedua lagu Februari dari Roni Parulian ini jadi lagu manis tentang seorang yang akhirnya berani membuka hati lagi after pernah luka atau terluka dan menemukan cinta yang membuat hidupnya itu lebih berwarna. Tahun kedua ini lagunya dirilis di Agustus 2026 tahun kedua. Lagu ini ditulis Roni barengan Petra Siombing dan juga Randy Pandugo dengan Petra sebagai produser. Februari ini juga bagian dari album kedua Roni, Teman Pedua di dunia dan seisinya. Terus juga visualizernya sudah meraih lebih dari 800 ribu viewers di YouTube Teman Pedua. Roni juga semakin aktif nih dengan proyek album keduanya setelah sebelumnya merilis Walls Akhir Zaman.

0: Kita pindah tahun kedua di posisi 14 yang turun 2 anak tangga. Minggu kemarin di posisi 12, tapi dia udah pernah jadi jawara selama 2 minggu di chart Indonesia Top 20 Produk FM Gorontalo, teman kedua. Lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.
1: Indonesia Top 20.

0: featuring Josh Flow dengan Terpesona ada di posisi 13, naik 4 anak tangga karena minggu kemarin teman berdua ada di posisi 17. Dan kali ini teman berdua, lagunya ini teman berdua terbaru ya. Video musiknya itu menghadirkan Anya dan Omar Daniel. Jadi dengan cerita dua sahabat masa kecil yang kembali bertemu saat dewasa, membawa kembali rasa yang pernah tersimpan. Jadi kurang lebih ini lagu teman berdua, lagu cinta yang simpel tentang rasa bahagia saat menemukan seseorang yang bikin nyaman, susah berpaling dan berasa kayak tempat pulang teman berdua. Ya Terpesona, cocok buat kamu yang lagi menemukan seseorang yang bikin hati nyaman, tapi jangan sampai terpesona sendirian teman berdua. Nanti yang berbunga-bunga cuma perasaan, dia mah biasa aja. Kita pindah di posisi 13, teman berdua, nggak ada yang posisi 12, naik satu anak tangga. Dan teman berdua, lagunya Nabila Tekia dengan Tak Semudah, Home Pimpa.
1: Indonesia Top 20. 12.

0: Indonesia Top 20.
1: 11. Mungkin langit punya jawaban. Dunia yang berhenti berjalan.

0: Posisi 11 nomor 2 ditempatin sama Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Lagu yang pencapaiannya juga cukup menarik karena sudah didengar ratusan ribu kali di Spotify, masuk playlist Naik Daun, dan juga potongan lagunya dipakai lebih dari 100 ribu kali di TikTok. Lirik videonya pun teman Pardo ini sudah ditonton lebih dari 390 ribu kali di YouTube. Yang terbaru, Samuel ini masih aktif mengembangkan karir musiknya, dan setelah sebelumnya dikenal lewat lagu Sejak Sudut Kota yang berhasil didengar jutaan kali. Jaga Terasa, teman Pardo, pas banget nih buat kamu yang percaya kalau sejauh apapun pergi, hati tetap tahu harus pulang kemana. Asal jangan pulangnya ke mantan ya. Nanti GPS-nya atau GPS hatinya error lagi, teman Pardo.
1: Masa-masa ku sempurna, kau dan aku selamanya.
0: Tahun kedua kita masuk di posisi 10 yang naik satu anak tangga, lagunya Ungu dengan Utara Selatan.

0: Wisnu Santika Fitri Ngarela Semarai dengan Aku Harus Pergi. Ini ada di posisi 9 teman pada 2. Kurang lebih lagunya tentang keberanian meninggalkan hubungan yang udah terlalu banyak memberi luka. Bukan karena rasa sayangnya hilang, tapi ya karena sadar diri sendiri juga perlu diselamatkan teman pada 2. Kurang lebih juga lagu ini jadi bagian dari perjalanan menuju album debut Wisnu, Map of Feelings, yang mengeksplorasi tema hubungan, kerentanan, penyembuhan, dan juga perjalanan mengenal diri. Secara pencapaian sih, lirik video resminya sudah meraih lebih dari 8 juta viewers di YouTube. Sementara di Spotify itu mencatat lebih dari 13 juta streams. Intinya kadang pergi itu bukan berarti kalah teman berdua, tapi tanda kita mulai sayang sama diri sendiri. Daripada bertahan terus, ya nanti yang pergi bukan cuma dia, tapi kewarasan kita juga. Nah, lagunya ini teman Pedro udah turun setonak tangga. Minggu kemarin ada di posisi 8, sayang sekali. Tapi dia udah pernah jadi jawara, deng. Jadi gak perlu bersedih ya. Tapi kalau yang satu ini gak pernah atau belum pernah jadi jawara teman Pedro di Pedro FM Gorontalo. Ini lagunya Good Morning Everyone featuring Virsa Besari dengan Salah, ada di posisi 8.
1: Indonesia Top 20.

Sebelumnya tadi sebelum ada Ariana Live dengan 2001 kali yang ada di posisi 6 sekarang. Itu ada Sabrina Leonor selesai tahun berdua di posisi 7 ya, udah turun 3 anak tangga. Sedangkan sekarang Aryan Halif 2001 kali ini belum pernah jadi jawara tahun kedua, tapi dia naik satu anak tangga minggu ini karena minggu kemarin ada di posisi 7 tahun kedua. Jadi kalau misalkan kamu pengen lagunya jadi jawara, boleh kamu sering request di Pro FM Gorontalo, dan kamu juga bisa voting kalau masuk di voting.

yang naik satu anak tangga lagi. Ada lagunya Maedra dengan 100 hidup lagi, di mana lagunya teman Fredua lebih ke balada tentang cinta yang tetap dipilih meski hubungan gak selalu sempurna. Jadi ada luka, kesalahan, dan kecewa. Tapi kalau diberi kesempatan hidup 100 kali, orang dalam lagu ini tetap pengen bersama orang yang sama. Dan kayak mana lagunya? Ini dia ya.

0: tahun kedua sekarang yang di posisi 4 naik satu anak tangga. Vanessa Z dengan Menjauh tahun kedua ini juga belum pernah jadi jawara. Dan kita tinggalin lagunya Vanessa Z. Kita ke lagunya Tulus Teh Hijau. Kalau ini sih udah pernah jadi juara selama 2 minggu ya di periode FM Gorontalo tahun kedua. Dan lagunya nangkring di posisi 3. Wow, minggu lalu dia jadi jawaranya tahun kedua. Tapi sayang banget harus tersingkir minggu ini, dua anak tangga dan nangkring di posisi 3 teman berdua. Ini pas banget lagunya buat kamu-kamu ya, nemenin kamu yang lagi kosong, bikin teh hijau, putar Tulus, terus inget hidup boleh pahit, tapi jangan sampai chat mantan jadi pilihan. Dan kita pindah jadi posisi selanjutnya, posisi 3, lagunya Tulus dengan Teh Hijau.
1: Top 20. 3.

posisi 2 dan naik satu anak tangga minggu kemarin di posisi 3 teman pria 2 lagunya Nuna de Kanoho. Dan sebelum aku spill ke kamu untuk jawara minggu ini teman pria 2, kita bakal break dulu ya untuk azan asar bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Ya nanti akan dikumandangkan di jam 2:43 waktu Indonesia Tengah. Jadi sebelum 45 deh teman pria 2, buru-buru banget. 43 mau dimajuin kali ya. Nah ini azannya teman pria 2, azan asar itu akan dikumandangkan pada pukul 14:45 waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti teman pria 2 aku bakal bacain ya

0: udah kali ya aku spill ke kamu teman Pedro untuk rekapan chart Indonesia Top 20 di Prado FM Gorontalo.
1: Indonesia Top 20.
0: Tahun P2, aku mau spill ke kamu untuk rekapan. Kita mulai dari yang paling bontot di posisi 20. Ada Shalina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. 19 new entry kita PC Kota sedikit lebih lama. 18 Ray Putra featuring Farel Hilal dengan God. 17 Number 2 Edi Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. 16 Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan.
2: Lagu ini jadi kenyataan.
0: 15 Roni Parulian dengan Februari.

Tekia tak semudah Home Bimba. Jaga Rasa, Samuel Cipta. Masuk di posisi 10.

bacain atau puterin ya yang jadi jawara untuk minggu ini. Dan untuk teman Pro 2 udah bisa melaksanakan sholat asar karena sudah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang bertepatan atau tepatnya di jam 2:45 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi teman Pro 2 sudah bisa melaksanakan sholat asar karena udah dikumandangkan azan di jam 2:45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang teman Pro 2 untuk jawara minggu ini lagunya Kendrick dengan Semesta. Yang minggu kemarin teman Pro 2 ada di posisi 2, berarti teman Pro 2 naik satu anak tangga ya. Tapi teman Pro 2 ini pertama kalinya kayaknya ya dia masuk jadi chart atau jadi jawara untuk minggu ini. So, ini dia lagunya Kendrick dengan Semesta.

dan juga untuk musik director kita An Saleh. So, waktunya sini pamit dari orang yang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Brother FM lainnya di jam 3 sore. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk sore ini.

Pelawan mengumumkan seluruh 22 mobil resmi musim 2026 bakal ditambahkan ke Jim Hot Wheels Invited Rush. Mobil-mobil ini juga bakal tersedia melalui F1 Car Collection Pack mulai Maret 2027. Paket konten digital ini dikembangkan bersama Milestone dan produsen mainan metal. Kehadirannya juga menjadi debut mobil resmi Formula One dalam Jim Waralaba Hot Wheels. Chief Commercial Officer F1 Emily Prazer juga mengatakan kolaborasi dengan Mattel ini terus dikembangkan untuk para penggemar, dan menurutnya pemain nantinya bakal mengendarai mobil dari pembalap favorit mereka dalam Hot Wheels Invited Rush. Mereka dapat bermain bersama teman dan juga keluarga, merasakan dunia F1 dan juga menikmati kecepatan, persaingan, dan drama olahraga ini dalam format baru. Mereka juga yakin paket ini bakal sangat populer melihat respon dan juga koleksi baru diecast F1 Hot Wheels sebelumnya. Jarak maksimum Grand Prix dari 305 km menjadi 290 km mulai musim 2027. Perubahan ini juga mencakup batas waktu balapan dan fleksibilitas sesi latihan ketika terjadi gangguan. Keputusan ini disampaikan pada pertemuan ketiga Komisi Formula One 2026 di London, dan Direktur Single Seater FIA Nicholas Tombazis dan juga Presiden sekaligus CEO FOM Stefano Domenicali juga memimpin pertemuan tersebut. Dan jarak balapan dikurangi karena komposisi tenaga pembakaran juga listrik mengalami perubahan mulai 2027. Dan tahun ini komposisinya mencapai 53% pembakaran dan 47% listrik. Di 2027 komposisi ini berubah menjadi 58% pembakaran dan 42% listrik. Angka ini kemudian menjadi 60% pembakaran dan 40% listrik di 2028. Fariba Hashimi mencuri perhatian Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perak balap sepeda putri. Pesepeda ini menempati posisi ketujuh nomor time trial perorangan putri beberapa hari sebelum meraih medali perak Asian Games. Fariba mengatakan pencapaian ini juga istimewa karena dirinya pernah berlatih secara sembunyi-sembunyi di kampung halaman Afghanistan. Prestasi ini juga menjadi perbincangan penting setelah perjalanan panjang Fariba menghadapi berbagai tantangan ketika menekuni balap sepeda sejak remaja. Sekian info per 2.

Happy weekend. Udah ketemu lagi di hari Sabtu ya. Dan kali ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026, kita sudah menuju di akhir-akhir bulan September. Gak berasa, perasaan kemarin aku baru menyambut bulan September nih, teman berdua. Sekarang berasa kayak udah tinggal beberapa hari lagi kita sudah akan meninggalkan lagi bulan September, tiba-tiba udah Oktober, tiba-tiba udah 2027 aja. Anyway, seperti biasa di hari Sabtu ini di jam 3 sore kita sudah di chart internasional Prodo FM Gorontalo. Seperti biasa selama 1 jam ke depan aku bakalan update tanggal lagu internasional selama sepekan ini dan kira-kira siapa yang akan jadi juara kita untuk minggu ini. Tapi sebelum kita ke posisi 20, aku mau say goodbye dulu untuk Lewis Capaldi with Stay Love, lagu yang sempat menjadi jawara kita selama 2 minggu ini harus rela keluar dari chart. Untuk minggu ini teman berdua, kira-kira siapa yang akan menggantikan posisinya? Kita lihat nanti ya. Kita langsung ke posisi 20 untuk minggu ini. Turun 7 peringkat, jauh banget. Padahal sempat jadi jawara kita juga. Tapi udah 13 minggu ya di chartnya. 13 minggu? Oh benar. Iya. Oh enggak dong, 10 minggu. 10 minggu di chartnya Prodo FM Gorontalo. Ya udah sangat lama sekali. Jadi sudah waktunya kamu digantikan ya. Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls yang harus turun, rela turun 7 peringkat di posisi 20 untuk minggu ini. Twenty.

0: Di posisi 19 untuk minggu ini, teman Pradua, ini jadi new entry kita yang menggantikan si Lewis Capaldi tadi ya. Genie Aiko featuring Kendrick Lamar with So Good. Ini tuh baru aja dirilis di 11 September kemarin, pas banget sama ulang tahun RRI. Kayaknya memang dirilis sengaja di ulang tahun kita apa gimana ya? Ini juga jadi bagian dari album terbarunya Westside Whimsy. Dan lagu ini ditulis sendiri sama Kendrick Lamar dan juga Aiko sendiri nih, teman produser dan beberapa teman yang sudah juga ikutan untuk membantu produksi dari lagu ini sendiri. Anyway, lagu ini tuh ngomongin tentang ketertarikan romantis, terus juga rasa percaya diri, chemistry, emosional. Ya, lagunya lagu happy-happy gitu lah ya. So Good ada di posisi 19 untuk minggu ini, teman produser. Next one di posisi 18. Kalau tadi turun 7 peringkat ya, kalau yang ini turun 6 peringkat, jauh banget. Ada Niall Horan with Little More Time. Lagu ini tuh dirilis di April kemarin dari Capitol Records sendiri, teman berdua. Dan ini tuh jadi single kedua dari album keempatnya yang bertajuk Dinner Party. Dan lagu ini tuh ngomongin tentang rasa rindu dengan momen-momen sederhana dan juga permohonan untuk menahan waktu sejenak sebelum berpisah. Intinya kayak gitulah ya untuk lagu ini. Dari judulnya kita udah bisa tahu, Little More Time, kasih aku sedikit waktu gitu. Tapi sayang banget kalau waktu kamu memang sudah sangat sedikit kayaknya di chartnya Prodo FM Gorontalo, karena kamu sudah turun 6 peringkat di posisi 8 ya. And this is Niall Horan with Little More Time.
1: International Top 20.

0: nomor 2, so the next one di posisi 17 naik 1 peringkat dari posisi sebelumnya ada Cat's Eye with Hootie Fruity. Ini tuh lagu yang dirilis di Agustus kemarin ya, dan juga bagian dari mini album atau EP ketiga mereka yang berjudul Wild. And kalau yang tadi naik 1 peringkat, ini juga ikutan naik 1 peringkat di posisi 16 ada Morgan Wallen with Been By Now.
1: International Top 20 16. No need a-

15 teman Pradua. Ini juga naik satu peringkat dari posisi sebelumnya. Ini tuh lagu terbarunya si Madonna yang dirilis di 24 September kemarin. Dance Story ya. Dan lagu ini dirilis di bawah naungan Warner Records. Dan ada versi pembaruan dari lagu Dance Story ini ada di albumnya, album terbarunya Madonna yang Confessions 2. Next one di posisi 14. Ini juga ada lagu yang sempat jadi jawara kita selama 2 minggu, ada Lizzo featuring One Republic with In Your Eyes. Tapi sayang banget minggu ini harus turun 5 peringkat ke posisi 14. Ada Lizzo featuring One Republic with In Your Eyes. International Top 20 14.

0: posisi 13 ada original soundtrack dari Toy Story 5. Ini tuh single terbarunya Taylor Swift, I Know It, I Know You, yang dirilis 5 Juni kemarin, teman berdua, dan jadi theme song untuk film animasi Disney and Pixar's Toy Story 5. Jadi lagu ini ditulis, diproduksi sendiri sama si Swift ya, barengan Jack Antonoff sendiri. Dan yang memang lagu ini tuh terinspirasi dari karakter Jessie, si cowboy perempuan di seri dari Toy Story sendiri, teman berdua. Nah, untuk musiknya sendiri kalau misalkan kalian dengerin, ini ya seperti musiknya Taylor pada umumnya, yang country-country gitu, yang memang jadi ciri khas awal karirnya Taylor Swift ya. Kalau yang awal-awal dia ngerilis album sama lagu itu kan emang bener-bener apa sih namanya cowboy banget ya si Taylor ini, dan cocok lah sama karakter si JC ini, kok cowboy sih, country-country gitu, yang memang kalau country kan identik sama cowboy ya kan, teman berdua. Ada di posisi 13 untuk minggu ini. Next one di posisi 12 turun satu peringkat dari posisi sebelumnya, ada Flowy, Traffic at the Club.
1: International Top 20. 12.

Kita move ke posisi 11. Ini naik 3 peringkat dari posisi sebelumnya teman Pradua. Ini tuh jadi lead single untuk lagu She's the Best, dirilis di 14 Agustus kemarin, juga sebagai pembuka dari album studio keempatnya si Troy Sivan sendiri. Dan ya, ini jadi title track ataupun jadi lagu utama ya dari album keempatnya ini teman Pradua, yang dijadwalkan rilis nantinya di 9 Oktober 2026. Lagu ini juga diproduseri langsung sama Troy Sivan barengan Jack Antonoff, yang juga sering memproduseri lagu-lagunya si Taylor Swift sendiri. Ada George Daniel dan juga Kaelin Burr sendiri teman Pradua. Dan She's the Best ini ada di posisi 11 ya, naik 3 peringkat dari posisi sebelumnya. Next di posisi 10 ini naik lumayan jauh ya, 9, naik 9 peringkat. Kemarin tuh ada di posisi 19, sekarang tuh ada di posisi 10. Ada Adela, ini penyanyi asal Slovakia yang baru aja ngerilis single terbarunya Ain't in LA di bulan Juli kemarin. Dan juga masuk untuk album debutnya Prima yang sudah dirilis di awal September kemarin teman Pradua. Jadi lagu ini tuh lebih ke kayak ngomongin tentang orang yang punya potensi besar, identitas yang kuat, dan bisa meraih kesuksesan dari mana aja tanpa harus tinggal di pusat industri hiburan kayak di Los Angeles misalnya. Ada di posisi 10 ada Adele with Ain't in LA.

0: suaranya teman Radio di posisi 9 untuk minggu ini dari si cantik Olivia Rodrigo. Lagu itu juga sempat jadi jawara kita selama 2 minggu ya, tapi sayang banget harus turun 2 peringkat untuk minggu ini. Stupid Song ini ngomongin tentang perasaan jatuh cinta yang begitu dalam, intens, yang bikin orang tuh berasa kayak jadi orang bodoh aja. Stupid Song ini tuh dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan itu jadi track keduanya si Olivia Rodrigo di album ini juga teman Pradua. Ada di posisi 9 untuk minggu ini. Next one di posisi 8. Ini juga gak kalah cantik si Gracie Abrams. Aku suka banget ngeliatin dia tuh cewek dengan rambut pendek tuh. Aku gak tahu kenapa punya pesona tersendiri untuk aku ya. Good Reason ini tuh lagu yang dirilis di 17 Juli kemarin. Dan dari album Daughter From Hell sendiri ada di track ke-6 untuk album ini sendiri teman berdua. Lagu ini ngomongin tentang keraguan dalam hubungan, terus juga keberanian orang untuk ngelepasin diri dan juga menerima kenyataan pahit lah. Intinya kayak gitu ya. Dan lagu ini ada di posisi 2, naik 2 peringkat di posisi 8 untuk minggu ini. Ada Gracie Abrams with Good Reason.
1: International Top 20.

0: minggu ini teman berdua. Ini juga sempat jadi juara kita selama 2 minggu ya. Dan lagu ini juga kayaknya kita akan merindukan sosok Ariana Grande di dunia musik lagi, karena memang dia sudah ngumumin untuk hiatus dulu dan untuk fokus dulu ke kesehatannya gitu. Tapi seperti biasa ya, sebelum dia memutuskan untuk hiatus dari dunia musik, dia memilih untuk ngeluarin single-singlenya dulu. Ini juga salah satu singlenya Ariana Grande, menurut aku keren banget juga. I love this song sebenarnya. Lagu terbaru yang dirilis tahun ini, With Head That I Made You Love Me, tapi banget harus turun 2 peringkat di posisi 7 untuk minggu ini. Next one, kalau yang tadi turun 2 peringkat, kalau yang ini tuh naik 2 peringkat ke posisi 6. Ada Ellie Goulding yang baru aja ngerilis single elektronik solo pertamanya, Reverse, di awal Agustus kemarin, yang juga jadi bagian dari album ke-6-nya, I Know Too Much. Lagu ini tuh genrenya dance house gitu. Dan kayaknya ini jadi pertanda juga langkah barunya si Ellie untuk rilisan elektronik solo ya, setelah sebelumnya sukses berkolaborasi dengan berbagai produser EDM ternama juga teman berdua. Dan lagu ini ada di posisi 6 untuk minggu ini, ada Ellie Goulding with Travers.
1: International Top 20.
2: Six.

0: terbesar untuk chart internasional Top 20 Prada FM Gorontalo untuk minggu ini, teman Prada 2. So, di posisi kelima, turun 3 peringkat dari posisi sebelumnya, ada Alex Warren with Rescuer. Lagu ini tuh dirilis Agustus kemarin dan jadi bagian dari album keduanya Wild Child. Dan lagu ini tuh sebenarnya lebih ke kayak ngomongin tentang pengalaman pribadinya si Alex sendiri, dimana dia tuh ngomongin atau bercerita tentang si sang istri yang menyelamatkan dia ketika lagi di titik terendah dalam hidupnya. That's why kenapa lagu ini judulnya Rescuer gitu, teman Prada 2. Dan ini memang didedikasikan khusus oleh Alex Warren untuk istrinya Cover Anon sendiri. Dan ada di posisi kelima untuk minggu ini, turun 3 peringkat dari posisi sebelumnya. Next one ini juga turun 3 peringkat dari posisi sebelumnya. Di posisi keempat kita punya Miles Smith with Hold Me in the Dark. Lagu ini tuh dirilis di 7 Mei kemarin ya, dan juga jadi bagian dari album debutnya My Mess, My Heart, My Life. Dan walaupun emang mungkin kedengarannya tuh kayak lagu cinta-cintaan, lagu happy gimana gitu kan untuk lagu ini sendiri, tapi lagu ini terinspirasi dari sepasang headphone masa kecilnya yang jadi tempat pelarian aman ketika menghadapi situasi rumah yang tidak menentu gitu. Kadang memang tempat untuk pulang itu bukan dalam bentuk seseorang, kadang dalam bentuk makanan ya kan. Kalau aku tuh kadang-kadang tempat pulang itu kadang tuh kopi, secangkir kopi. Kalau si Miles Smith sendiri, tempat pulangnya dia ketika lagi banyak masalah, headphone aja tuh udah lumayan membantu dia ternyata. Di posisi keempat ada Miles Smith with Hold Me in the Dark.
1: International Top 20.

3 peringkat dari posisi sebelumnya ada The Script with Man in the Arena, teman Pradua. NX1 di posisi 2, ini juga naik 2 peringkat dari posisi 4 ya. Ada lagunya Alex Warren with Passenger, ini tuh dirilis di awal Juni kemarin dan juga masih jadi bagian dari album kedua miliknya yang bertajuk Wild Child. Lagu ini tuh ngomongin tentang rasa capek, lagi rasa apa ya, burnout juga dalam hubungan yang berasanya tuh kayak satu arah aja gitu. Harusnya kan dua arah ya dalam satu hubungan ya. Dan kenapa digambarkan dari lirik lagunya, how do I drive from the passenger side gitu. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kayak, kok ini hubungan rasanya tuh cuman aku yang berjuang ya, kok rasanya cuman satu arah ya aku aja gitu kan, kok kenapa dia kayaknya responnya gak seresponsif aku apa gimana, kayaknya lagu ini juga cocok untuk kamu deh teman Pradua. Di posisi 2 untuk minggu ini ada Alex Warren with Passenger. International Top 20.

Karena kita untuk minggu ini aku bakal recap dulu dari posisi 20 sampai ke posisi 2. Bibi Rexha featuring Jeff Guetta with Sad Girls ada di posisi 20 untuk minggu ini. And new entry kita di posisi 19 ada Gina Eko featuring Kendrick Lamar with So Good. Turun 6 peringkat di posisi 18 ada Niall Horan with Little More Time. Naik satu peringkat di posisi 17 ada Cat's Eye with Hootie Fruity. Ini juga naik satu peringkat di posisi 16 ada Morgan Wallen with Been By Now. Di posisi 15 untuk minggu ini ada Madonna with Dance to Rhea. Posisi 4 ada Alice featuring One Republic with In Your Eyes. Next one di posisi 13 ada Taylor Swift with I Know It, I Know You.

11 ada Troye Sivan with She's the Best. Nah, kalau yang ini lumayan naik jauh nih. Naik 9 peringkat di posisi 10 ada Angela with And in LA. Turun 2 peringkat di posisi 9 ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Naik 2 peringkat di posisi 8 ada Gracie Abrams with Good Reason. Turun 2 peringkat di posisi 7 ada Ariana Grande with Hope That I Made You Love Me. Next one di posisi 6 ada Ellie Goulding with Rivers. Turun 3 peringkat di posisi 5 ada Alex Warren with Rescuer. Ini juga ikutan turun 3 peringkat di posisi 4 ada Miles Smith with Hold Me in the Dark.

sama pantengnya Produk FM Gorontalo untuk chartnya minggu kemarin. Mungkin kalau udah tahu lah ya siapa yang bakalan jadi jawara kita untuk minggu ini, karena namanya tuh belum disebutin dari tadi dan gak mungkin dia gak ada di chartnya International Top 10 Produk FM Gorontalo. Ya kan, secara lagu-lagunya juga lagi pada naik banget sekarang. Ya siapa lagi kalau bukan Shiena Spiro with Great Expectation. Lagu galau. Aku suka banget sama tipikal suaranya Shiena ini. Itu tuh mirip Adele sama mirip Olivia Rodrigo juga. Kalau misalkan lagi nyanyi tuh berasa kayak lagi ngobrol sama kita gitu. Anyway, lagu ini tuh dirilis di 3 Juli 2026. Jadi bagian juga dari album deluxe-nya Visitor. Dan lagu ini sebenarnya gak ngomongin tentang kehilangan, tapi tentang rasa sakit, rasa pahit gitu. Fakta emosional terbesar dari lagu ini tuh sebenarnya pesannya tuh rasa sakit yang dalam bukan ketika kehilangan seseorang, tapi ketika sadar kalau ekspektasi dan juga harapan yang kita dambakan dari mereka tuh tidak akan pernah jadi kenyataan. Jadi sebenarnya rasa sakitnya tuh bukan karena kehilangannya, tapi karena kita terlalu berekspektasi. That's why kita jangan pernah berharap sama yang namanya makhluk hidup, apalagi namanya manusia, ya kan. Intinya secara naratif sendiri liriknya tuh ngomongin tentang seseorang yang diabaikan, terus baru dihubungi ataupun dicari ketika pasangannya tuh hanya ketika orang itu memang benar-benar lagi dibutuhkan aja baru dia nyari gitu. Still you got something you need me for. Jadi kalau misalkan lagi butuh baru datang gitu loh. Jadi juara kita untuk minggu ini selain naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya ada Shiena Spiro with Great Expectation. International Top 20. 1.

0: chart International Prode FM. Dan juga thank you for all Label Music yang udah ngirimin lagunya untuk music director kita Dan Saleh. Dan jangan lupa buat kamu yang pengen lagu-lagu favorit kamu tetap ada di playlistnya Prode FM Gorontalo, di chartnya Prode FM Gorontalo. Ikutan request sebanyak-banyaknya lagu favorit kamu biar lagu kamu juga masih akan terus bergentayangan di chartnya Prode FM Gorontalo. So jangan lupa International Top 20 Prode FM itu selalu hadir setiap hari Sabtu di jam 3 sampai di jam 4 sore.
1: International Top 20.
2: Stay tuned on Prode FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

dari Muhammad Zaki Ubaidillah yang menjadi penentu keberhasilan Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini tuh tampil sebagai penentu di laga final bergu putra melawan China di Ichinoya City Municipal Gymnasium Kamis kemarin ya. Dan turun di partai kelima, Ubed menghadapi Wang Hongyang. Dia mampu menuntaskan pertandingan dalam dua game dengan kemenangan 2-3-2-1, 2-1-13 yang memang agak tipis juga ya hasilnya. Dan kemenangan ini memastikan juga Indonesia menaklukkan China 3-2 sekaligus juga mengantarkan tim bergu ya putra merebut emas pertama untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Kalau kita tahu kan kemarin tuh udah banyak banget yang mereka dapetin perunggu juga ya kan. Nah kali ini tuh emas pertama gitu. Ubed sebenarnya datang ke pertandingan dengan posisi ranking dunia yang ada di bawah lawannya. Dan kalau misalkan kita lihat peringkat BWF sendiri, Ubed itu menempati posisi ke-28 dunia, sementara Wang Hongyang itu ada di posisi ke-22. Tapi perbedaan ranking tidak membuat Ubed ini kehilangan kepercayaan diri, justru mampu tampil tenang dalam pertandingan penentu dan juga mengamankan kemenangan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Nggak semudah itu deh.
3: Ada
2: banyak yang
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
3: Dua
2: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya, 2 tahun ya.
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
2: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
2: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
3: Iya.
2: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
2: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
1: Jam malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

kembali muncul di panggung internasional dari karya anak muda Valdesenia Putra, pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat yang berhasil meraih juara 2 dalam kompetisi video yang diselenggarakan dalam rangkaian program UNESCO X Vivo di Cagar Biosfer Tuscan Emilian Avenin Italia di hari Kamis 10 minggu kemarin sih sebenarnya ya, 10 September kemarin teman-teman berdua. Jadi prestasi ini tuh diraih setelah Valdesen bersama 15 peserta dari 13 negara ini mengikuti rangkaian kegiatan selama sekitar 4 hari. Mereka tuh mempelajari hubungan manusia dengan budaya lokal, kegiatan ekonomi, dan juga perubahan lingkungan di kawasan cagar biosfer. Jadi untuk Valdesen sendiri, kompetisi ini tuh bukan semata-mata pengen bikin video aja gitu, tapi pengalaman di tengah masyarakat dan juga menyaksikan perubahan lingkungan secara langsung itu tuh justru jadi poin penting dari gagasan yang kemudian dia tuangkan dalam karyanya. Dan Valdesen ini punya latar belakang pendidikan lingkungan dan arsitektur berkelanjutan. Dia nyelesain pendidikan sarjana environmental design di Tsinghua University China dengan perhatian khusus di hubungan antara kota, budaya, arsitektur, dan keberlanjutan lingkungan. Minat ini terus dikembangkan melalui studi lanjutan di bidang green building.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo teman Pro 2, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Lana Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman Pro 2 setelah tadi udah ditemenin sama David dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811-800-105 dan sambil menemani lo di sore hari ini satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Produ di sore hari ini. Di hari ini teman Produ udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya solo? Biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yo ya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, benar ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih? Oh, kan juga nggak ada eng. Oh iya, oh ngai, boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters, dan mereka punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris,
1: yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris, yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan
0: Nyonya Mendir. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Wide.
6: Ya. Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Nih.
6: Oh, betul. Okay. Itu bubar semua terus ganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum.
0: Ya.
2: Vakum sih ya, karena okay, kesibukan masing-masing ya.
6: Yeah,
2: yeah. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi. 2023. 2000 berapa? 23 ya?
6: 23.
0: Oh, oke, okay. 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak,
0: hampir ya.
2: Ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
0: Apa itu? Dulu,
3: jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Nah, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang gitu? Cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standar tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Gims biasanya.
0: Oke. Okay.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah deh DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya benar. Oh gitu. Nah kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh EP.
2: EP
0: itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan udah dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh nah, gitu.
5: Ini single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Asik.
0: Remaja ya. Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif
2: ya? Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya kita ambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang
2: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
2: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali. Komunitas
7: reggae itu kayaknya nggak kelihatan dari sana. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan.
0: Oh,
2: ya, betul.
7: Jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul, betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
7: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Ya,
7: seperti musik populer yang diangkat selalu
0: kan. Dia basicnya komunitas ya.
7: Oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
7: nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
0: Reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke. Okay.
7: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh, iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukan yang gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Iya. Tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
7: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
7: Nah,
0: sepakat.
7: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wede, sedap.
2: Setuju
0: ya.
2: Impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman berdua baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Kayak baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak ya, persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
0: Bapak emang. Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Goy lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran gitu.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: kepikir kayak gitu yang ini lagu enak nih.
1: Bikin aja.
0: Ya.
3: Bikin aja bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang. Iya.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa
2: ya? Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau kumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Reggae
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Ada sih.
0: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
2: Ada.
3: Nanti coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: Tuh, wih, tentang cinta tuh, tentang tapi cinta tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
0: Iya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di perjusa persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
2: Iya. Ada enggak? Tahu deh ya.
0: Ada enggak yang gua lagi di Buperta nih, Bang? Lagi
1: pakai. Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya,
2: pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Iya kan. Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa.
3: Kerja sama
0: nih. Iya, kalau misalkan dari Dovitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi Dovitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: Malen acara
2: 17. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh. Oke,
2: okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita kan SOG terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan?
2: Bisa
0: juga. Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya. Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya.
0: Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris-Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah. Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong.
2: Oh, ya. Harusnya sih gitu.
3: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau,
0: ya. Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Nah, kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya Pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya Pramuka berarti. Fix ya ada Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja ini jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener. Oh,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya. Akarnya dibawa, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Saat
3: paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, MI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada
0: arti. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah artis sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Mungkin orang senyum nih gitu.
0: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08.11.101.05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
2: Ya.
0: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105 FM2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produa. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Yang enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini.
2: Benar.
0: Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahannya kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1/17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Produa, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Produa Jakarta.

Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis

gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh, Soohyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soohyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Film Lobang Buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah, ini menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965 ya teman berdua. Dan dari karya ini juga sutradara Hanung Bramantyo berupaya untuk menghadirkan kembali peristiwa sejarah di generasi muda Indonesia. Dan peristiwa G30 SPKI ini gak boleh hilang dari ingatan kolektif masyarakat, terutama untuk anak-anak muda ya. Dan film ini tentunya bisa jadi salah satu cara supaya anak-anak muda juga masih mengingat ini tuh sebagai sebuah tragedi gitu. Dan film ini jadi bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya, dan dia juga mengembangkan proyek ini tuh melalui proses riset ke konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film ini juga. Dan ide film Lobang Buaya ini tercetus ketika masa pandemi. Di masa itu juga dia menulis 3 karya lainnya, kayak film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan 2 karya lainnya. Dan menurut Hanung sendiri, pilihan genre horror menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi 1965. Dan juga mempertimbangkan respons penonton ke cara film untuk menyampaikan peristiwa sejarah gitu. Dan pilihan genre dalam film ini juga tidak berkaitan dengan sikapnya ke tragedi 30 September 1965 ya. Dan dia juga menempatkan dirinya tuh sebagai pembuat film aja, sekaligus juga bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa itu terjadi. Film ini juga mempertemukan karya fiksi dengan sejarah Indonesia yang saat ini juga masih menyimpan berbagai pertanyaan. Hanung melihat pertemuan kedua unsur ini tuh sebagai cara untuk menyampaikan kegelisahannya melalui karya personal. Sementara itu, proyek ini sudah dimulai sejak 2024 sebenarnya ya. Dan film si Hanung ini tuh menulis film ini di tahun yang sama juga. Sementara proses syuting itu juga berlangsung di akhir 2024. Dan dalam film ini Desa Lobang Buaya diteror pembunuh berantai yang menargetkan sejumlah toko desa setiap tanggal 30. Jadi para korban itu ditemukan dengan punggung berlubang, disertai juga sindiran kayak tamak, lamis dan juga maruk ya. Dan film ini sebelumnya diputar dalam International Film Festival Rotterdam 2026 di Januari kemarin. Karya ini juga masuk nominasi Be Extreme dalam Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Dan film yang diproduksi sama Adia Pictures bersama Dapur Films ini dijadwalkan tayang di bioskop di 1 Oktober 2026.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya, mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomoro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomoro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuman soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomoro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomoro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomoro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan, kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomoro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomoro 2. Nah, dia pernah bilang nih, soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, Tomoro 2. Yaitu dari sisi demand dan supply. Dia ngejelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomoro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomoro 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi.
2: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
3: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.

Core ini kembali hadir di bioskop ya. Dari tanggal 23 kemarin, teman Pro 2, film ini kembali membawa kisah penutup Infinity Saga sekaligus juga menjadi pengantar menuju Avengers Doomsday. Jadi ini tuh mengisahkan perjuangan Avengers setelah Thanos memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta, dan para anggota yang tersisa ini berusaha untuk menghadapi dampak dari peristiwa ini, teman Pro 2. Dan Marvel Studios memastikan cerita utama dalam versi 2026 ini tidak mengalami perubahan dari film yang dirilis di 2019 ya. Perbedaan versi Encore ini lebih terlihat dari konteks penayangan dan juga materi promosi yang terbaru. Nah, cerita tambahan ini juga menjadi pengantar menuju film Avengers Doomsday. Penonton tuh penonton di bioskop ya, dengan layar premium kayak beberapa bioskop itu juga bisa memperolehkan bisa dapetin cerita tambahan gitu. Intinya yang cerita ekstra kayak cuplikan singkat eksklusif ataupun sneak peek dari Avengers Doomsday, yang film ini lanjutan ini ya dijadwalkan tayang 18 Desember 2026. Kalau di Indonesia sendiri tuh Avengers Endgame Encore sudah bisa kamu saksikan dari tanggal 23 kemarin ya, teman berdua. Terus tanggal ini lebih awal dibandingkan jadwal perilisan umum yang ditetapkan Marvel Studios di 25 September 2026. Dan kamu juga bisa memantau jadwal pemutaran juga ketersediaan tiket dari jaringan bioskop masing-masing. Intinya Endgame Encore tetap mempertahankan cerita utama 2019 dengan tambahan cerita menuju Avengers Doomsday. Kalau gak salah tuh ada sekitar 4 menitan tambahan cerita gitu. Kalau gak salah ya, aku baca juga teman berdua. Dan ya gak berasa ya, Sabtu malam kita untuk malam hari ini harus sampai di penghujung siaran. Thank you so much untuk kamu yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Yang tadi sambil rebahan mungkin menikmati weekendnya, sambil di jalan, sambil kerja, atau mungkin sambil pro-pro bahagia. Jangan dong. Semoga malam ini bisa jadi waktu terbaik untuk kalian recharge setelah seminggu yang mungkin gak gampang ya untuk kamu. Nikmatin aja malamnya, jangan lupa istirahat. Dan untuk yang masih punya cerita yang belum selesai, santai. Besok masih ada hari baru, besok juga masih weekend ya. Dan untuk seluruh kru RRI Gorontalo yang sekarang juga lagi menikmati malam minggunya di Pasambaya River, selamat weekend. Iya, aku tidak bisa datang karena aku juga lagi kerja ya, say. Tapi gak apa-apa, aku udah bosen kesana. Ya, jadi untuk yang lagi menikmati weekendnya, lagi menikmati malam minggunya juga, teman berdua, selamat bermalam minggu. Nisa Muhammad pamit undur diri. Selamat malam, selamat menikmati sisa weekend. Dan jangan lupa kalau hidup lagi berat-beratnya, minimal jangan ditambah berat dengan overthinking di pagi hari, di jam 2 pagi apalagi ya. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Aku masih bakal main kamu juga besok subuh ya. Tetap di Prodo FM Gorontalo, karena cerita kalian selalu punya tempat di sini. Selamat malam and have a beautiful Saturday night. Bye-bye.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib.

Di informasi yang pertama, turnamen kedua, Lewis Hamilton menatap Grand Prix Azerbaijan dengan target menjaga posisi Ferrari di papan atas Formula One 2026. Pembalap Inggris itu berharap timnya mampu tampil lebih konsisten dan memaksimalkan setiap peluang hingga akhir musim. Hamilton sendiri sekarang menempati peringkat ketiga klasemen pembalap dengan selisih 5 poin dari Lando Norris di urutan keempat. Namun ia masih tertinggal 101 poin dari pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli. Performa Ferrari yang menurun setelah kemenangan perdana Hamilton pada bersama dengan tim tersebut di Barcelona. Tim pabrikan Italia itu belum naik podium sejak GP Belgia, sehingga Norris dan Max Verstappen berhasil memperkecil jarak. Jelang GP Azerbaijan di Baku, Hamilton menilai Ferrari masih memiliki sejumlah perkembangan positif dari beberapa balapan terakhir. Ia mengakui eksekusi tim belum maksimal, tetapi yakin perbaikan dapat dilakukan sepanjang musim. Informasi yang kedua, turnamen kedua, Red Bull memastikan Isaac Hadjar tetap memperkuat tim pada Formula One musim 2027 setelah menyepakati perpanjangan kontrak. Kepastian tersebut menjadi bentuk kepercayaan Red Bull terhadap Hadjar yang menunjukkan perkembangan positif sejak promosi ke tim utama. Tim pabrikan Austria itu mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu 23 September 2026. Perpanjangan kontrak dilakukan jelang Grand Prix Azerbaijan di Baku pada 24 sampai dengan 26 September 2026. Hadjar bergabung dengan program junior Red Bull pada 2022 dan berkembang melalui kejuaraan Formula 3 serta Formula 2. Dan masih dari Formula 1, turnamen kedua, Formula 1 menggelar Grand Prix Azerbaijan pada tanggal 24 sampai dengan 26 September 2026 dengan Kimi Antonelli sebagai pemimpin klasemen. Pembalap Mercedes itu membawa keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell menjelang seri ke-15 musim ini. Antonelli memasuki GP Azerbaijan dengan modal kemenangan di Grand Prix Spanyol yang berlangsung perdana di sirkuit Madrid. Kemenangan tersebut menjadi raihan ke-8 pembalap Italia itu sepanjang musim 2026. Pembalap berusia 20 tahun itu juga berpeluang menjadi juara dunia termuda dalam sejarah Formula One. Antonelli kini unggul 101 poin atas Lewis Hamilton dan juga 106 poin atas Lando Norris di urutan ketiga dan juga keempat. GP Azerbaijan 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan 26 September di sirkuit Jalan Raya Baku. Sekian info per 2.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua. Di pukul 19 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah, sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman berdua, di malam minggu ini ya. Hari apa nih? Ini kenapa sih kayak udah kebalik-balik kayak gini nih tampilannya? Aneh banget deh. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 ya. Seperti biasa, Dodi Paneo bakal hadir di ruang dengar kamu nih untuk malam hari ini selama 5 jam ke depan. Which is sampai di jam 12 malam ya, atau sampai ditutup siaran nanti dengan berbagai macam informasi menarik nih yang udah aku siapin buat kamu, dan tentunya juga musik-musik terbaik. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Oke, di Trend Radio, di informasi pertama untuk malam hari ini, kita mau membahas dulu tentang Guru Soekarno Putra yang baru saja meninggal dunia nih pada hari Sabtu ini. Setelah memang sempat sakit selama beberapa waktu terakhir ya, Guru Soekarno Putra meninggal dalam usia 73 tahun. Kabar tersebut dikonfirmasi juga sama politisi PDIP, Sairil Raul Hakim atau Ciko Hakim. Ini turun berdua dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga dalam keterangan tertulisnya mengatakan guru ini meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, turun berdua. Jadi lahir pada tanggal 13 Januari 1953, Guru Soekarno Putra ini merupakan anak bungsu Presiden pertama Indonesia ya, yaitu Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati. Nah, guru juga adalah adik dari Presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Pria bernama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra itu sempat menjalani pendidikan di perguruan Cikini sebelum melanjutkan sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta dan berkuliah di jurusan arkeologi di University of Amsterdam selama 3 tahun sampai dengan tahun 74 nih turun kedua ya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sarjana di Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, SIAMI pada 2005-2008 ya, dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik. Nah, beliau juga meraih gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2010, dan memang sejak muda guru dikenal dengan bakatnya di dunia seni ya, terutama seni tari dan juga musik. Beliau mendirikan grup kesenian Suara Mahardika dan GSP Production, yang mana beliau juga mendirikan grup Guru Gypsy dan geng Pegangsaan bersama dengan Kinan Nasution, Abadi Susman, dan juga Krisya. Berbagai lagu legendaris lahir dari tangan Guru Soekarno Putra seperti Kala Sang Surya Tenggelam, Melati Suci, Zamrud Katulistiwa, Lenggang Puspita, Mahadaya Cinta, dan juga Galih dan Ratna ya. Guru Soekarno Putra sempat menikah dengan perempuan asal Uzbekistan, Gusenova Sabina Padmavati, pada tahun 2002, namun keduanya bercerai pada tahun 2009 nih. Dalam dunia politik sendiri, Guru Soekarno Putra bergabung dengan PDI pada 1982 dan kemudian berlanjut ke PDIP pada 1999 sampai dengan saat ini. Nah, beliau juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai dengan 2024 dari daerah pemilihan Jawa Timur nih tahun kedua ya. Jadi tentunya kita kehilangan sosok inspiratif dan juga berpengaruh di Indonesia baik dari dunia seni maupun perpolitikan juga ya tahun kedua itu termasuk juga. Dan masih ada beberapa informasi lainnya lagi yang bakal aku suguhin buat kalian. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

94 DFM, teman terbaik kamu dari album Head Full of Dreams di tahun 2016. Di turn for 2 ada Up and Up from Coldplay. Nemenin kita di pukul 19:41 waktu Indonesia Tengah di turn for 2 ya. Satu informasi di malam hari ini nih, sebelum kita lanjut ke pukul 20 ya. Ini dari klasemen Asian Games setelah Rahmat Erwin menyumbang emas kedua bagi Indonesia di turn for 2. Jadi lifter putra Rahmat Erwin Abdullah berhasil menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Kalau kita lihat nih turnamen kedua, Rahmat meraih emas setelah menjadi yang terbaik pada cabur angkat besi nomor 75 kg putra di Nagoya City Trade dan Industry Center, Jepang di hari Sabtu tanggal 26 tadi nih turnamen kedua ya, waktu Indonesia Barat di sore hari tepatnya. Jadi selain itu, lifter berusia 25 tahun ini berhasil memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Keberhasilan memecahkan rekor itu membuat sukses Rahmat ini semakin lengkap nih turnamen kedua. Udah bangga banget. Lanjut, sumbangan medali emas dari Rahmat Erwin ini membuat Indonesia meraih emas kedua di Asian Games 2026 ya. Sebelumnya emas pertama kontingen Indonesia itu datang dari cabang olahraga bulu tangkis, badminton, bergu putra. Nah, sejauh ini Indonesia sudah meraih 2 emas, ada 4 perak dan 17 perunggu. Totalnya tuh 23 medali direngkuh Indonesia. Kontingen Indonesia saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen di Asian Games 2026. Indonesia tuh berada di bawahnya Malaysia yang nangkring di peringkat ke-12 klasemen nih turnamen kedua ya. Malaysia sejauh ini sudah merebut 2 emas juga, 4 perak dan juga 17 perunggu. Nah, posisi puncak klasemen medali tetap ditempatin sama yang memang langganan Asian Games ya, turnamen kedua atau Olimpiade. Itu adalah Cina dengan 105 medali emas, Jepang berada di posisi ketiga dengan 31 emas, dan Korea Selatan di posisi ketiga dengan 14 emas nih turnamen kedua ya. Jadi itu sejauh ini, kalau kita lihat Cina pertama, Jepang kedua, Korea Selatan ketiga, Uzbekistan itu keempat ya. Ada 8 emas, 17 perak, 9 perunggu. Nah, Kazakhstan di posisi kelima, 8 emas, 8 perak, 18 perunggu. Thailand posisi ke-17 nih, 7 emas, 7 perak, 9 perunggu. Nah, Iran posisi ke-7 itu ada 6 emas, 13 perak, dan 7 perunggu. Korea Utara ada nih mereka nih, turnamen kedua ya, 5 emas, 5 perak, 4 perunggu. Bahrain itu 5 emas, 2 perak, 2 perunggu. Dan yang ke-10 itu Hong Kong, yaitu 4 emas, 11 perak, dan 13 perunggu. 12 Malaysia itu 4 emas, 1 perak, 7 perunggu. Dan Indonesia sendiri di posisi ke-14 itu 2 emas, 4 perak, dan juga 17 perunggu nih turnamen kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Teman berdua di Musik Live Chat malam hari ini, edisi lokal, aku mau membahas tentang beberapa karya atau ciptaan dari seni musik yang diciptakan sama Guru Soekarno Putra. Teman berdua, yang sayangnya di hari ini beliau menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-70 lebih. Jadi menurut aku karya-karya beliau tuh wajib untuk kita bahas di malam hari ini. Karena sebenarnya tanpa kalian sadari, orang ini nih sangat berpengaruh sekali dalam dunia musik atau belantika musik Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari karya lagu Guru Soekarno Putra ini merupakan salah satu pilar penting ya dalam sejarah musik populer Indonesia yang dikenal unik karena memadukan unsur tradisi Nusantara, terutama kayak ada gamelan Bali dan Jawa gitu, dengan musik modern seperti pop rock dan juga disco. Karena memang kalau kita lihat Guru Soekarno Putra kan masuk di zamannya tuh tahun 70 sampai dengan 90-an, beliau tuh karya-karyanya bisa dibilang adalah salah satu yang paling sering banyak digemari juga, karena sebenarnya masuk pop culture-nya juga di era itu. Jadi kalau kita lihat di turn 2 pertama ya, era eksperimen radikal Guru Gipsy. Ini nih turn 2 di tahun 76 sampai dengan 77, setelah beliau tuh kembali berkuliah dari Belanda. Jadi Guru membentuk proyek eksperimental bernama Guru Gipsy namanya ya, turn 2. Bersama dengan musisi hebat seperti kayak Chrisye, ada Kinan Nasution, ada

Roni Harahap, Oding Nasution, dan juga Abadi Susman di transfer 2. Album kolaborasi ini dianggap sebagai salah satu mahakarya progresif rock terbaik Indonesia. Karena secara berani itu menggabungkan instrumen rock barat dengan gamelan Bali. Jadi ini dulu yang pertama nih transfer 2 ya. Ada namanya Indonesia Mahardika nih transfer 2. Sebuah lagu megah berdurasi panjang yang maduin distorsi rock dengan magisnya gamelan, menyuarakan kemerdekaan dan juga martabat bangsa. Dari sini tuh sebenarnya udah keren banget ya. Terus ada Smaradana namanya. Ini lagu bertema cinta dengan melodi yang manis tapi progresif ya. Lagu ini kemudian meledak di pasaran setelah dinyanyikan ulang sama almarhum Krisya juga dalam album solonya. Nah, terus karya lainnya di album ini ada Chopping Larun, Barong Gundah, dan juga Janger 1897 Saka. Jadi itu adalah beberapa lagu di era eksperimen radikal Guru Gipsy ya, tahun 1976 sampai dengan 77. Masih ada beberapa lagu lagi yang mungkin selanjutnya ini akan lebih sedikit familiar untuk kalangan kita nih tahun kedua ya, baik dari millennials 90-an yang mungkin juga kena ke Gen Z ya tahun kedua, kita nggak tahu. Mungkin kalian pernah dengar beberapa lagu-lagu ini yang sebenarnya kalian tuh udah tahu, familiar dengan lagu ini, atau bahkan pernah nyanyiin lagu ini, tapi mungkin kalian belum tahu kalau sebenarnya penciptanya ini adalah Guru Soekarno Putra. Nanti tahun kedua sepanjang pembahasan kita di jam 8 ini nih tahun kedua, untuk beberapa karya dari seni musik yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra nih tahun kedua.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo, masih membahas tentang beberapa karya seni musik dari Guru Soekarno Putra Nitoran Perdua. Kita lanjut lagi ke deretan lagu pop legendaris dan juga soundtrack film bahkan. Jadi selain Guru Gipsy di tahun 1976 sampai dengan 77 maksudnya ya. Lebih kekinian lagi nih Tuan Perdua, Guru memiliki kemampuan luar biasa kalau kita lihat memang dalam menulis lagu pop yang komersial tapi tetap memiliki nilai seni tinggi ya, atau high art nih Tuan Perdua. Banyak lagunya yang menjadi lagu tema film bahkan yang ikonik. Kita mulai dulu dari Gali dan Ratna. Jadi Gali dan Ratna ini ditulis untuk film remaja legendaris Gita Cinta dari SMA tahun 1979. Dipopulerkan sama Chrisye, yang mana lagu ini juga menjadi lagu kebangsaan romansa remaja lintas generasi. Gali dan Ratna memadu cinta, tahu kan, kayak gitu kan. Jadi dua lagu ini merupakan salah satu kesatuan narasi yang diciptakan khusus untuk film romantis remaja paling fenomenal pada masanya, Gita Cinta dari SMA, dibintangi sama Rano Karno dan Yesi Guzman nih tahun kedua ya. Gita Cinta itu berarti nyanyian cinta ya, menggambarkan awal mula indahnya jatuh cinta di masa remaja. Ih, bagus sekali ya. Sekaligus menjadi lambang kisah cinta Gali dan Ratna yang suci namun harus menghadapi rintangan akibat tidak direstui orang tua karena perbedaan status sosial. Nah, sementara kalau Gali dan Ratna sendiri berfokus pada kualitas dualitas karakter utama tersebut nih, tahun kedua ya. Liriknya tuh merayakan pertemuan dua hati, dua panggung sukma menyatu, sekaligus menjadi lagu tema abadi untuk kisah cinta anak SMA. Sebenarnya kalau kita lihat lirik-liriknya dari Guru Soekarno Putra itu tuh puitis banget ya, tahun kedua. Nah, intinya beda lah. Kalian pasti bakal langsung ketemu pembedanya dengan lagu-lagu yang diciptakan sama musisi-musisi lain kalau lihat lagu dari Guru Soekarno Putra nih, tahun kedua ya. Guru menggunakan aransemen pop melankolis dan juga manis khas akhir 70-an yang dipadukan dengan orchestral string section. Karakter vokal Chrisye yang lembut dan juga jernih membuat lagu ini terasa sangat intim sekaligus megah nih tahun kedua ya. Dampak budayanya, karena seperti aku bilang tadi, ini jadi pop culture lagunya, menciptakan standar baru bagi musik pop remaja di Indonesia sampai dengan hari ini. Nama Gali dan Ratna telah menjadi idiom atau kayak personifikasi dari pasangan kekasih ideal di Indonesia ya teman-teman Pedro. Padahal sebenarnya ceritanya tuh ada sedihnya juga. Kalau kalian nonton film Gita Cinta dari SMA, aku sudah nonton filmnya tapi udah lama banget sih sebenarnya. Kita lanjut lagi, ada yang namanya Kala Surya Tenggelam. Kala Sang Surya Tenggelam ini teman-teman Pedro ya. Ini tahun 78. Lagunya juga bagus banget nih Tuan Fredo. Ada satu band metal favorit aku namanya Amerta nih Tuan Fredo dari Indonesia. Mereka cover juga lagu ini. Surya Kala Sang Surya Tenggelam ya. Lagu ini pertama kali dirilis dari dalam album solo ikonik Chrisye Sabda Alam ya. Ini adalah salah satu karya paling puitis dan teatrikal yang pernah ditulis sama Guru Soekarno Putra nih Tuan Perdua ya. Jadi sangat metaforis banget dan juga gelap sih sebenarnya, menggunakan analogi alam seperti kayak tenggelamnya matahari, malam yang dingin, kepakan sayap kelelawar nih Tuan Perdua. Lagu ini tuh menceritakan tentang perpisahan, hilangnya harapan, rasa sunyi dan mencekam, serta kepasrahan mendalam setelah kehilangan cinta. Lagu ini kalau nggak salah juga jadi soundtracknya di Gadis Kretek, iya benar. Dian Sastro, iya benar. Musikalitas dan juga komposisinya, lagu ini memiliki atmosfer yang sangat magis, gotik banget nih Tuan Fredo, dan melankolis. Ada komposisi progressive chordnya yang tidak biasa untuk ukuran musik pop sebenarnya. Kalau kita dengar lagu ini ya, penggunaan instrumen keyboard atau synthesizer nih Tuan Fredo sama Joki Suprayogo, Suryo Prayogo maksudnya ya, memberikan efek suara yang menyeramkan sekaligus indah, membangun ketegangan emosional yang memuncak di akhir lagu nih Tuan Perdua ya. Kebangkitan modernnya estetika lagu ini yang sinematik yang membuatnya dipilih menjadi lagu tema original soundtrack utama serial Gadis Kretek Netflix 2023 dinyanyikan ulang secara luar biasa sama Nadine Amizah. Jadi bawain lagu ini ke telinga generasi Z. Jadi sebenarnya ini adalah lagunya Guru Soekarno Putra Nitron Perdua ya. Walaupun sebenarnya di nyanyiin sama Chrisye.
banyak kan Krisya sih. Ada Kala Cinta Menggoda juga. Ini tahun 97 ya, tahun kedua. Dirilis album solo Krisya dengan nama yang sama pada akhir tahun 90-an dan menjadi salah satu hits terbesar dalam sejarah musik pop Indonesia modern. Masih dibawain banyak sama musisi zaman sekarang nih, tahun kedua ya. Jadi ini lagu yang menceritakan tentang seorang yang mendadak jatuh cinta lagi pada pandangan pertama, padahal dia dan orang tersebut sama-sama sudah memiliki pasangan. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkankah ku sekedar, bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Liriknya menggambarkan dilema moral yang dibungkus dengan cara yang jujur dan juga jenaka nih, tahun kedua ya. Sejak jumpa kita pertama ku langsung jatuh cinta. Keren banget lagu ini asli sebenarnya ya. Musikalitas dan juga komposisinya berbeda dengan lagu pop melankolis. Lagu ini sangat groovy dan juga ceria. Guru nih secara cerdas memasukkan unsur perkusi tradisional Jawa. Kalau kalian dengar ya, terdengar dari ketukan kendang yang dipadukan dengan aransemen pop modern dance era 90-an karyanya si Erwin Gutawa nih, tahun kedua ya. Fakta menarik, video klip aslinya memenangkan penghargaan internasional di ajang MTV Music Awards nih, MTV Video Music Awards. Pada tahun 2020, band Noah mengaransemen ulang lagu ini menjadi versi indie pop yang lebih lambat dan kelam yang juga mendulang sukses besar nih, tahun kedua. Masih ada beberapa lagu lainnya lagi, nanti bakal aku spill ke kalian nih, tahun kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Prodi FM Gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu teman P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo dan masih membahas beberapa karya seni musik yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra Nitoran II. Salah seorang maestro bisa dibilang nih, musisi kenamaan dan juga figur politik yang lumayan berpengaruh di Indonesia. Nah, jadi setelah tadi ada beberapa lagu yang sudah dimention merupakan ciptaan dari Guru Soekarno Putra, seperti kayak Gita Cinta, Gali dan Ratna, Kala Sang Surya Tenggelam, Kala Cinta Menggoda. Kita lanjut lagi nih, ada lagu Lenggang Puspita. Nah, ini juga salah satu lagu yang menurut aku lumayan bagus nih. Kita tuh kayak taunya nih lagunya Afgan ya. Padahal sebenarnya bukan. Jadi fakta unik dari lagu Pop Ceria ini adalah penyanyi aslinya. Lagu ini awalnya dinyanyikan sama Ahmad Albar Nitoran II, vokalis band rock legendaris God Bless, untuk album kolaborasi Guru Soekarno Putra, Gilang Indonesia Gemilang. Jadi makna lirik ini menceritakan tentang kekaguman seorang pria terhadap seorang wanita namanya Puspita, yang berjalan dengan anggun dan mempesona Nitoran II, jalan melenggang langkah serasi. Lagu ini merayakan kecantikan dan karisma perempuan Indonesia. Seringkali nih lagu ini nih kalau misalnya ada acara-acara fashion show, ada catwalk gitu nih, lagu ini tuh jadi apa ya, peneman dari para model itu berjalan di catwalk nih. Lanjut lagi, musikalitas dan juga komposisi musiknya itu kental banget dengan nuansa synth pop di era disco 80-an ya, Nitoran II, lengkap dengan ketukan drum elektrik dan melodi keyboard yang catchy. Suara Ahmad Albar yang biasanya gahar di musik rock bertransformasi menjadi sangat halus dan genit di lagu ini. Daur ulang lagu ini kembali meledak di era 2000-an ketika dinyanyikan sama Afgan dengan aransemen pop R&B modern yang lebih smooth, menjadikannya salah satu lagu wajib di lantai dansa. Sama di tahun 78 ada Anak Jalanan ya, Nitoran II. Lagu ini diciptakan sebagai lagu tema untuk film Ali Topan Anak Jalanan tahun 77, sebuah film yang mendefinisikan gerakan subkultur remaja dan pemberontakan sosial di Jakarta pada masanya nih, Nitoran II ya. Jadi kalau kita lihat musikalitas dan juga komposisi dibawakan pertama kali sama Chrisye lagi. Lagu ini menggabungkan unsur pop rock dengan tempo medium yang dinamis. Aransemennya memberikan kesan petualangan, kebebasan sekaligus rasa kesepian di tengah hiruk pikuk kota nih, Nitoran II ya. Lalu kita lihat masih ada beberapa lagi ya, ada eksplorasi etnik pop dan ajang internasional yang pernah diikuti juga sama Guru Soekarno Putra. Pertama Renjana tahun 1976, ini lagu bernuansa indah yang memenangkan festival lagu populer tingkat nasional dan berhasil membawa nama Indonesia berkompetisi di ajang International World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang. Ada juga Kembalikan Baliku, ini lagu yang dinyanyiin sama musisi timur ya, Yopi Latul nih, Nitoran II. Lagu ini memadukan musik tradisional Bali dengan ketukan disco rock era 80-an yang sangat energik. Lagu ini juga sukses menembus festival di Tokyo. Sama Melati Suci, ini adalah sebuah lagu penghormatan yang sangat emosional dan puitis yang diciptakan khusus untuk sang ibunda, Ibu Fatmawati nih, Nitoran II ya. Yang keempat, ini terakhir ya, Nitoran II, ada Pergelaran Seni Kolosal Suara Mahardika. Jadi ini adalah musik karya guru yang tidak bisa dipisahkan dari seni tari dan pertunjukan. Lewat wadah Suara Mahardika ini, lagu-lagunya, ciptaannya ya, dikemas dengan dalam panggung pertunjukan kolosal yang megah melalui serangkaian pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra dari edisi 1 sampai dengan 4, mulai dari tahun 79 sampai 86 ya, menampilkan lagu-lagu nasionalisme dan cinta tanah air seperti Mahadaya Cinta dan Untukmu Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat katalog musik Guru Soekarno Putra itu membuktikan musik tradisional Indonesia tidak kuno, melainkan bisa tampil keren, modern dan abadi saat dikawinkan dengan genre musik populer dunia saat ini nih, Nitoran II. Jadi itu adalah beberapa karya seni musik yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra nih, Nitoran II. Sekarang udah tahu ya, kalau misalnya lagu Lenggang Puspita, Kala Cinta Menggoda, ini mungkin yang paling mainstream lah bisa dibilang seperti itu. Sang Surya Tenggelam sama Gali dan Ratna tuh berdua yang mungkin sampai dengan sekarang anak-anak muda tuh masih tetap sering nyanyiin, dengerin, puterin lagu ini nih ya, berdua.
Jadi sebenarnya semua itu tuh adalah karya ciptaannya sang legenda Nino Ferdua yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya di hari ini, tanggal 26 September ya, dari kelahiran tahun 50 berapa ya tadi Guru Soekarno Putra? 57 deh kalau nggak salah ya. Jadi totalnya tuh ada 70 lebih tahun lah Guru Soekarno Putra Nino Ferdua menghiasi belantika musik Indonesia, dan tentunya kita merasa kehilangan sosok yang inspiratif nih Nino Ferdua. Semoga lagu-lagu beliau atau karya-karya seni musik beliau nih tetap bisa didengarkan, tetap dimainkan, tetap dinyanyikan sama generasi-generasi penerus musisi tanah air saat ini Nino Ferdua. Amin.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kotor. Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakai?

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Aku membahas tentang kehidupan sekarang tuh yang ada banyak banget orang-orang ya, yang walaupun sebenarnya tuh sudah punya pekerjaan utama, tapi masih tetap ngusahain untuk cari kerja sampingan nih, teman berdua ya. Which is menurut aku sebenarnya kalau di Indonesia orang-orang sekarang nih, teman berdua, in this economy, kayaknya itu adalah sesuatu yang normal. Orang kalau misalnya membandingkan dengan negara-negara lainnya, orang-orang tuh kayaknya ya setelah bekerja udah selesai, mereka pakai waktunya untuk diri mereka sendiri nih, teman berdua, entah itu istirahat atau refreshing nih, teman berdua, atau sekedar melakukan hobinya. Tapi ya di kita tuh, kalau aku perhatiin keseringan ya malah cari pekerjaan sampingan, karena sejatinya kebanyakan orang-orang sekarang tuh pekerjaan utamanya saat ini ya bukan karena tidak bersyukur ya, tapi cukup mencukupi, otomatis harus tetap mencari kerja sampingan nih. Jadi intinya kayak apa ya, dewasa tuh memang semahal itu, teman berdua. Semoga rezeki kita dicukupkan terus ya. Tapi ngomong-ngomong, bisa dong spill ke aku nih, teman berdua, tentang kerja sampingan kamu yang sampai dengan saat ini tuh masih tetap kamu kerjakan nih, teman berdua. Ya mungkin karena sudah menjadi rutinitas kamu dan sepertinya memang tidak bisa ditinggalkan karena sudah butuh dan itu menjadi keperluan kamu nih, teman berdua. Intinya spill apa kerja sampingan kamu nih saat ini, teman berdua. Jadi langsung aja kasih ke Instagram kita di @perduan_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 222, sama lain telepon di 0812 15 1924. Seperti biasa juga, good night sorry malam hari ini aku kasih kesempatan untuk kalian request lagu, dan nantinya untuk respon dan requestan kalian tuh bakal aku bacain dan muterin di pukul 21.50 sama pukul 22.50, sama 2 jam ke depan sampai di jam 11 malam nanti.

Memang kalau kita lihat ini turun kedua, rata-rata masyarakat Indonesia tuh memiliki atau mencari kerja sampingan ya. Side hustle namanya. Ini terutama karena faktor ekonomi dan tekanan biaya hidup yang sebenarnya nggak sebanding dengan kenaikan upah utama. Kalau berdasarkan studi terbaru dari Litbang Kompas, sekitar 45% pekerja di Indonesia tuh pasti memiliki pekerjaan sampingan. Dengan 75,63% diantaranya itu menyebut kebutuhan finansial sebagai motif utamanya. Nah, ada kesenjangan upah dan juga biaya hidup ya, working poor namanya. Kayak kenaikan upah real di Indonesia seringkali terjadi jalan di tempat atau stagnan nih, tahun kedua. Sementara harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, perumahan itu terus naik ya, melonjak gitulah akibat inflasi. Nah, banyak pekerja yang terjebak dalam kondisi working poor. Ngerti nggak working poor? Working apa, poor apa? Nah, kerja tapi tetap miskin. Dimana mereka tuh bekerja penuh waktu tetapi pendapatan dari pekerjaan utama nggak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan hidup layak mereka nih, tahun kedua. Sebenarnya standar kehidupan layak itu juga kayak gimana sih? Ini muncul pertanyaan baru juga ya. Ya, masing-masing dari kalian bisa mendefinisikan lah. Kalau misalnya memang kamu tuh banyak hedonnya ya, jangan cari di mana nih tahun kedua ya. Bahkan untuk punya kerja sampingan pun itu rasa susah. Ada strategi menghadapi ketidakpastian kerja juga ya. Ini sebenarnya sisi baiknya juga bagi sebagian pekerja, terutama generasi muda kayak Z sama millennials, mengandalkan satu sumber penghasilan sehari-hari itu dianggap terlalu berisiko di tengah era disrupsi teknologi sama maraknya pemutusan hubungan kerja saat ini nih. Jadi kerja sampingan tuh berfungsi sebagai apa ya, kayak safety net gitulah, jaring pengaman atau buffer nih tahun kedua, kalau sewaktu-waktu terjadi masalah pada pekerjaan utama kalian. Jadi kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalian bisa mengukur lah sesejahtera apa kalian dengan pekerjaan kalian yang sekarang. Kalau misalnya mikirnya kayaknya kita tetap harus butuh pekerjaan sampingan deh, atau pendapatan tambahan gitulah ya, bisa dibilang seperti itu. Ya silakan aja kalau misalnya memang kamu mau berusaha, apalagi kalau misalnya pekerjaan tersebut tuh melibatkan kayak apa ya, usaha. Misalnya nggak bikin usaha sendiri, nah itu juga bisa sih sebenarnya membantu. Tapi tetap harus kerja juga sih menurut aku. Intinya karena merasa cukup aja dulu tidak dengan pekerjaan utamanya atau enggak nih tahun kedua. Kalau misalnya ya, karena mungkin kamu juga banyak tanggungan, otomatis mau tidak mau harus melakukan itu, silakan aja. Enggak apa-apa. Asal sehat-sehat. Pokoknya intinya jaga kesehatan. Ada tekanan finansial, struktur keluarga juga. Ini untuk para sandwich generation nih tahun kedua ya. Kayak banyak usia produktif di Indonesia yang saat ini merupakan bagian dari sandwich generation. Yaitu mereka yang harus menanggung biaya hidup diri sendiri, keluarga intinya sekaligus orang tua atau saudara kandung. Ini beban finansial ganda yang memaksa mereka untuk mencari pemasukan tambahan untuk menutup defisit bulanan. Nah, masih ada beberapa alasan lagi sih tahun kedua yang bakal aku spill ke kalian nanti sepanjang pembahasan kita nih tahun kedua. Masih tetap aku tungguin respon kalian. Jangan lupa kasih di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 sama lain telepon 0812 15 9024.

0: Durian sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Kek di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai Hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul Hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti Hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

94 DFM, teman terbaik kamu. Ada Bad Shame from Sabrina Carpenter. Nih, teman-teman berdua, nemenin kita di pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba bacain dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung. Ada dari Nurhairani underscore. Aku jualan jadi afiliator, Kak. Weh, mantap. Afiliator tuh harus apa ya? Banyak eksplorasi juga. Sama ya rajin untuk jualan, maksudnya promosi. Ya sejatinya afiliator itu tuh adalah apa ya? Kayak sales sih menurut aku. Karena harus rajin untuk promosiin ngapain barang-barang jualan ya kan, atau jualan dari e-commerce nih tahun kedua. Nah, ini Nurhairani mau request lagu baru Mahal Ini sih, Batasi Rasa. Cuman sayangnya belum ada nih di kita. Semoga ke depan nanti bisa masuk lagu ini ya di playlistnya Produ FM Gorontalo. Aku puterin ini dulu buat kamu sampai menutup mata ya. Nanti lanjut lagi requestan yang kedua nih dari Ita. Dibilang katanya saat ini coba mulai usaha bisnis makanan kekinian katanya. Oke deh. Request lagunya Raisa kali kedua. Dua lagu dulu nih, turn kedua. Pertama Mahal Ini sampai menutup mata, terus Raisa kali kedua. Nanti kita bakal lanjut lagi di part yang kedua. Masih tetap pembahasan kita tentang kenapa butuh kerja sampingan.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, turun kedua pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi ya, turun kedua pembahasannya. Jadi, kenapa 45% pekerja di Indonesia memiliki pekerjaan sampingan dengan 75,63% diantaranya menyebut kebutuhan finansial sebagai motif utama? Tadi kan sempat aku mention ya beberapa poinnya. Pertama, karena kesenjangan upah dan juga biaya hidup. Working poor nih, turun kedua. Ada strategi untuk menghadapi ketidakpastian kerja, ada tekanan finansial struktural keluarga, sandwich generation nih, turun kedua aliasnya. Ada juga menjamurnya ekosistem digital dan juga gig economy. Jadi teman berdua, ada kemudahan teknologi yang menjadi katalisator besar ya, hadirnya berbagai platform e-commerce, transportasi online sampai dengan situs penyedia jasa freelance. Ini tentunya memberikan fleksibilitas tinggi bagi pekerja untuk mencari uang tambahan hanya berbondalkan ponsel atau laptop di luar jam kerja kantornya. Jadi ya selain butuh, karena memang gampang juga sebenarnya sih. Salah satunya dari ekosistem digital dan juga gig ekonomi tadi. Sama yang kelima tuh adalah mengembangkan minat atau passionnya. Walaupun sebenarnya porsinya tuh lebih kecil kalau dibandingkan dengan motif ekonomi. Karena ya motif ekonomi pasti akan selalu mendominasi, ya kan. Sebagian masyarakat mengambil kerja sampingan sebagai sarana aktualisasi diri. Wah, mantap. Mereka tuh memanfaatkan waktu luang untuk menyalurkan hobi yang menghasilkan uang. Seperti kayak mungkin bikin kerajinan, nulis, atau fotografi, atau menjadi konten kreator, atau bikin musik nih, turun P2. Intinya ya, kalau misalnya memang anak berasa anak punya skill, ada talenta, ada apa ya, pengetahuan lebih yang anak punya, ya bisa gitu untuk dimanfaatkan, bisa jadi cuan. Secara keseluruhan sebenarnya memiliki pekerjaan sampingan di Indonesia saat ini sudah bergeser dari awalnya yang sekedar pilihan untuk mengisi waktu luang. Sekarang tuh kayak menjadi strategi untuk bertahan hidup dan kebutuhan esensial demi mencapai stabilitas keuangan yang lebih aman di tengah dinamika perekonomian negara saat ini nih. Intinya seperti itu ya. Masih tetap aku tungguin respon kalian. Jangan lupa kasih di Instagram kita di @prodo_gorontalo. WhatsApp 08114 3000 2, sama lain telepon di 08121919924. Jangan lupa request satu lagu favorit kalian lagi nih, turun kedua. Ingat, pertanyaannya adalah kamu punya pekerjaan sampingan nggak? Apa pekerjaannya? Spill ke aku nih, turun kedua, di line interaktif tadi yang udah aku kasih tahu. Nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk puterin requestan kalian dan bacain responnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, di Tornado, jangan lupa ya, sekarang kita masih di Good Night Story part yang kedua, pukul 10 yang 22 ya. Gimana sih? Kebalik-balik. Pukul 22 di jam 10 malam lah intinya, Tornado 2. Aku masih tetap tungguin respon kalian, langsung aja kasih di Instagram ya. Di @redo_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, sama lain telepon di 0812 19924 nih Tornado 2. Nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegalu sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
3: iya. Juga ya. Kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca,
3: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kalau kamu
4: boleh.
3: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
3: kapan
2: udah buruk.
3: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. Pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
3: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
3: Oh, okay. Gitu. Oke okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
3: teman
2: gitu,
3: kerja
2: atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
3: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi?
2: Apa?
4: Sama.
3: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
3: Jangan.
4: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah, mohon masih pagi.
3: Nggak, at least itu jadi memori kamu.
4: Dan
3: jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran sekali.
3: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
3: Just like what?
4: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
3: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

92,4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Ingkar dari Tulus nih, teman Pro 2, nemenin kita dari pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bacain aja nih respon kalian ya. Pertama ada dari PC FM yang jadi freelance researcher, mau request lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Bentar, kita coba lihat dulu. Pice Kota sedikit lebih lama ada satu, masukin lagi nih transfer dua, ada dari mana dia tadi, Farah, yang katanya jualan makanan sambil kerja di kantor katanya, jadi ASN. Oke, bagus. Ada juga nih dari Lunar Veil. Ya. Kalau Luna bilang katanya apa nih, jualan makanan nih teman Freda, bisnis F&B ya. Oke. Ini kalau dari mereka berdua ada request satu lagu yang sama nih dari Love With Love You Like That. Oke deh, kalau gitu dua lagu. Sekaligus juga ini menutup perjumpaan kita ya di siang lagi. Siaran malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Freda FM Gorontalo. Akhir kata dari pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Sampai ketemu lagi di jadwal siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Echo Anywhere.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam, al-usr. Dua-duanya, ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM. Edisi Minggu 27 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita

Telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza. Kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit, kita pun sakit, bahwa mereka terluka, kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Monaco anywhere.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
0: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gimana kabar kalian yang pagi ini udah bangun duluan? Buat yang baru buka mata, selamat datang kembali di dunia nyata ya. Minggu pagi waktunya kita lebih relax dulu bentar, waktunya kita tarik nafas ya kan, santai aja dulu, ngopi, sarapan atau olahraga, mau rebahan karena jam 6 pagi ini tapi di luar nih masih agak belum terlalu terang ya. Mataharinya belum ada gitu. Jadi bawaannya tuh emang enak di kasur sih sebenarnya jam-jam segini ya kan. Yang jelas pagi ini jangan kasih kesempatan untuk mager menguasai hidup kita, karena hari Minggu bukan cuma soal bangun siang tapi juga soal nge-recharge lagi energi setelah seminggu penuh dengan aktivitas gitu. Jadi buat kamu yang lagi perjalanan, olahraga atau udah mulai beberes rumah atau justru masih menikmati bantal kesayangannya, gak apa-apa, tetap bareng Prodo FM Gorontalo. Ada nih Samot bakal nemenin minggu pagi kamu dengan musik, cerita, informasi menarik pastinya, dan obrolan-obrolan ringan yang bikin pagi kamu terasa lebih seru. Jadi siapin kopinya, siapin moodnya, dan kalau belum siap bangun minimal siapin volume radionya ya kan. Selamat menikmati minggu pagi teman Prodo, karena hari ini kita santai tapi tetap berenergi. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

Indonesia Rahmat Erwin Abdullah ini merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra dan mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk di final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song dan snatch setelah lifter Korea Utara juga membukukan angkatan 162 kg ya di kesempatan ketiga. Tapi Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg juga semakin ketat ya. Di clean and jerk sendiri, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg terus menaikkannya menjadi 206 kg di kesempatan berikutnya. Angkatan 206 kg ini yang bikin Rahmat kembali memimpin setelah Wirafon Wichuma lebih dulu mencatat 205 kg di percobaan keduanya. Dan Rahmat mengunci emas dengan total 366 kg. Unggul tipis dari Wirafon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan ya. Total angkatan 366 kg Rahmat juga memecahkan rekor dunia.

0: شروع میکنه. چقدر خوب
1: که اون رانر رو گذاشت.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

memerankan Helen dalam trailer perdana Black Doves musim kedua yang dirilis Netflix, teman Pradua. Jadi serial thriller aksi ini bakal menghadirkan 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan tayang nantinya di 5 November. Dan musim kedua ini Helen ini masih membocorkan rahasia negaranya kepada organisasi rahasia Black Doves, tapi situasi yang dihadapinya tuh jadi semakin berbahaya setelah berbagai peristiwa di musim sebelumnya ya. Dan si suaminya Helen ini, Wallace, yang diperanin sama Andrew Bachchan, ini juga lagi bersiap menjadi Perdana Menteri. Kondisi inilah yang bikin Helen tuh harus menghadapi situasi yang makin rumit dan beresiko. Dan ya, dalam perjalanan mereka, kesetiaan itu mulai digunakan sebagai senjata, juga kepercayaan di antara sejumlah karakter ini juga mulai runtuh ya, teman berdua. Dan pemeran musim kedua ini bakalan ada Sarah Lancashire, Andrew Bachchan, Catherine Hunter, Ella Lily Highland, dan masih banyak lagi yang akan memerankan ataupun akan meramaikan musim kedua ini, teman-teman berdua. Dan dijadwalkan tayang nantinya di 5 November 2026.

0: day to be a little more lucky.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada apa gerangan?
4: Lagi healing ya.
3: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
4: Bisa ya.
3: Ya udah dibisain aja.
4: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
3: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
4: Gimana Kak?
3: Apa kabar dulu nih Nisa?
4: Baik, syukran.
3: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
4: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
3: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
4: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
3: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
4: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
3: Cuman?
4: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
3: Ninja
4: Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
3: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
4: Aduh,
3: dulu
4: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
3: Kenapa?
4: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
3: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
4: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi. Ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
3: pasti
4: jadi
3: nggak
4: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
3: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

menjalani proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya dikabarkan sepakat berdamai dan rujuk setelah menjalani proses mediasi di hari Jumat kemarin. Dan kabar ini itu beredar di media sosial setelah proses mediasi berlangsung. Tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan hasil mediasi secara resmi itu masih harus dilaporkan ke Majelis Hakim dalam persidangan berikutnya. Dan Humas PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki juga mengatakan kalau pihak pengadilan sudah mendapatkan informasi tentang proses mediasi Audi dan juga Anthony, tapi belum melihat laporan resmi dari mediator, jadi hasil akhirnya juga masih akan disampaikan dalam persidangan selanjutnya ya. Jadi mereka tuh masih akan menetapkan jadwal persidangan lanjutan di 6 Oktober nanti. Di sidang ini juga nantinya pihak Audi sama Anthony ini bakal menyampaikan hasil mediasi. Laporan dari mediator juga bakal diterima dan juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Jadi intinya ini baru kabar burung, tapi semoga ini juga jadi kabar yang baik juga ya teman berdua. Karena kita melihat pasangan ini tuh ketika menjalani proses cerai itu masih datang bareng, masih rangkul-rangkulan juga gitu loh. Dan apa ya, masih banyak fans yang berharap mereka tuh masih bisa rujuk. Dan di tengah kabar rujuk yang beredar, Richard juga mengatakan baik apabila Audi menyambut baik ya, kalau misalkan Audi dan juga Anthony benar-benar mencapai kesepakatan untuk berdamai, karena tidak semua perkara juga harus berakhir melalui keputusan pengadilan gitu. Dan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau mencabut gugatan ini bisa menjadi salah satu jalan penyelesaian perkara gitu loh teman berdua. Dan proses mediasi Audi dan Anthony sudah selesai, setelah itu tugas mediator adalah menyampaikan hasil mediasi kepada Majelis Hakim. Jadi penyampaian itu tuh belum mereka terima gitu. Jadi ya semoga ya kabar-kabar ini benar adanya lah. Kabar tentang Audi dan juga Anthony yang disebut sudah rujuk pertama kali beredar di media sosial setelah mereka berdua menjalani mediasi. Dan sejumlah pemberitaan juga mengatakan adanya informasi kalau pasangan ini memilih untuk berdamai. Tapi pihak pengadilan belum mengeluarkan penetapan resmi tentang berakhirnya perkara ini.

0: Foto dulu, buruan, foto.
1: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
0: Ayo buruan, sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Nis,
1: kirim.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah.

0: 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Riri Ardia Febriani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 27 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: belanja bu, belum belanja.
1: Om ini bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Kamu bayar, hah? Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.

sudah menentukan mau kemana untuk hari Minggu ini, teman Pro 2? Untuk yang belum gajian ya, biasa kalau gajiannya di awal bulan, hari Minggu memilih untuk stay di rumah aja karena sudah di tanggal-tanggal kritis ya, sudah di akhir bulan, jadi kayak udahlah kita diam di rumah aja, tidur ya, rebahan, baca buku atau nonton film aja ya kan. Tapi kalau misalkan untuk orang yang gajiannya di akhir bulan kayak gini, tanggal-tanggal segini tuh biasa udah merancang banyak hal ya, kalau bisa ke Paris deh minggu ini. Jadi udah kayak mau nonton, apalagi sekarang kan lagi main Avengers Endgame juga ya kan, atau mau ke mall, atau mau staycation di villa maybe, atau mau ke alam-alam ya, lebih ke alam-alam, atau mungkin mau belanja-belanja ya kan, belanja bulanan, cuci mata apa, ngapain fashion, beli baju, atau sekedar nongkrong-nongkrong ya, nyobain kafe baru ya, makan di resto ya kan. Jadi pasti biasanya di weekend tuh udah banyak planning aja gitu. Apalagi kan sekarang tuh udah banyak banget tempat-tempat yang bagus, tempat wisata bagus di Gorontalo yang kayaknya sayang banget kalau misalkan gak kalian explore. Tempat-tempat wisata yang alam yang memang tidak membutuhkan budget besar sendiri, teman berdua. Nah, ngomongin tentang jalan-jalan, hari ini kebetulan banget spesial karena di 27 September itu diperingati sebagai World Tourism Day atau Hari Pariwisata Sedunia. Dan karena kita anak muda yang kalau mau liburan biasanya risetnya tuh bukan cuman Google Maps ya, tapi juga TikTok, Instagram, bahkan nanya AI dulu ya kan. Nyari tahu dulu lokasinya di mana, aksesnya kayak gimana, view-nya kayak gimana di sana. Dan Gorontalo itu kan kalau misalkan ada satu yang lagi FYP nih, tempat wisatanya biasanya tuh langsung rame. Sampai semua anak muda kayaknya ngumpul di situ, ya kan? Kalau mau liburan, kalau sekarang itu kan kita melihat destinasi wisata itu tuh cuman dari Instagram biasanya kan, referensinya, ya kan? Ada yang lagi viral, ya kayak kemarin tuh aku ke Puncak Dumbo tuh lagi viral-viralnya, banyak banget, rame banget di atas, kayak lagi ada kondangan ya di atas, rame banget. Jadi agak, untuk saya yang orangnya introvert itu, no, kayaknya langsung kayak kenapa kita pergi ketika lagi rame. Tapi memang banyak sih orang yang memilih juga sih. Iya, kayak kalau misalkan ada yang rame yang lagi viral harus ke situ karena pasti penasaran kayak gimana sih, kok aku belum ke situ ya? Kayaknya semua orang Gorontalo udah pada ke situ, kok aku belum ke situ ya? Ya kan? Ada tipikal orang yang kalau misalkan mau ke satu tempat itu nyarinya emang karena lagi viral, jadi kayaknya harus banget ke situ. Kalau aku sampai sekarang tuh Danau Limboto belum pernah aku jejaki di sana karena

melihat, aduh itu rame banget ya, dan jiwa-jiwa introvert aku sepertinya menolak akan hal itu. Dan apa ya, aku tuh ngerasa kayak sekarang tuh kalau misalkan lagi banyak, lagi di kerumunan banyak orang, itu energi aku tuh langsung diserap gitu, kayak langsung kehabisan energi. Jadi kalau aku sendiri tuh lebih memilih tempat yang hidden gem, yang belum banyak orang tahu, yang apa, nggak terlalu rame ya kan. Nah, jadi kalau misalkan pun ada tempat yang lagi rame dan aku penasaran pengen banget kesana, mungkin karena view-nya juga menarik, aku memilih untuk datangnya di waktu-waktu yang emang orang jarang buat datang. Misalnya di weekdays, ya kan itu jarang banget kan. Kalau weekend kayak gini kan kayaknya hampir semua tempat juga pada rame gitu. Jadi kalau misalkan disuruh milih antara destinasi yang viral atau yang hidden gem, aku akan memilih yang hidden gem aja gitu. Karena kalau misalkan tempat viral biasanya tuh, kalau tempat viral emang enaknya tuh gampang dicari, karena reviewnya juga banyak kan, fotonya juga udah berseliweran di mana-mana gitu. Tapi kalau misalkan hidden gem, sensasinya tuh beda aja menurut aku. Rasanya tuh kayak menemukan tempat rahasia sebelum semua orang tahu gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan dari kamu sendiri, teman Pro2, karena mumpung hari ini juga kita memperingati sebagai World Tourism Day atau Hari Pariwisata Sedunia, kamu tuh tipikal orang kalau misalkan mau ke destinasi wisata tuh kamu akan memilih yang viral karena emang penasaran dan harus banget kesana, karena kayak kalau belum kesana tuh belum lega, hati itu belum tenang gitu. Kamu akan memilih destinasi yang viral atau yang lebih memilih untuk yang hidden gem aja? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Di fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Fresh Music Only dulu teman berdua. Ada single terbarunya Farel Hilal dengan Untuk Apa. Ini juga single terbarunya Dandi Panjawi dengan Nyaman.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi, dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: ada ekornya.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.